0: sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
0: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Argani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya berterima sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawas saya ke rumah, minta sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ya, saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 ribu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadik Darmal,

0: harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat anaknya akan sukses di masa mendatang.
1: Keinginan anak saya sendiri lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi gitu.
0: Siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahabat Warang melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Berkibar. Nah, Kibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik.
4: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengejut usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
3: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini, LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
4: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk secara nasional. Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau SHHI, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
4: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program SHHI atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi jadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Seratu Barain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Seorang jemaah haji Indonesia asal Lawas Utara dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan.
5: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekkah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekkah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter mengatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
5: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Christian. Ya, Christian, tolong silakan.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
9: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya, padat lagi padat.
8: Ya, saya dengar pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Christianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Membenarlah kita melihat dampak ke masyarakat.
2: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
1: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu, kan saya dengar

0: pembahasan mereka.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400.

0: hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pentingnya sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perkuat momentum pertumbuhan.
1: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
0: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Kudadi, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
1: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Muhammad dan Rana Mati, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka 54. Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter, serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri, Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah hati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas. Persoalan ini mendatangkan masyarakat, menjamin kesejahteraan harga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negara Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi.

Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadan mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih emas dalam World Meet pada World Climbing Series di Serpa 2026 Teko. Seperti kami kutip dari kantor Utara, Putra berhasil mendapatkan raih

0: 2026.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Akan kita dengarkan kabar Aceh di pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi.

0: Baik, sebelum kita dengarkan kabar-kabar dari seluruh Aceh ini, kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh. Di saat ini kita sudah tersambung dengan Miftahul Jannah. Assalamualaikum, Miftahul.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, bisa dikabarkan nih, bisa diinfokan untuk masyarakat bagaimana keadaan cuaca hari ini di hari Senin.
1: Ya, baik. Sampai kami pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Senin 8 Juni 2026. Pada hari

dengar. Kemudian untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km/jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi yang kencang untuk wilayah Aceh, terutama wilayah-wilayah pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara sendiri secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Untuk wilayah tengah Aceh sendiri suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah utara dan

temannya sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas sendiri hingga lima hari tadi terpantau 12 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh.

dan sore hingga malam hari ini dihimbau masyarakat agar tetap waspada masih ada potensi hujan dan angin apabila cuaca kami terlalu gelap aja dan juga

juga sudah disampaikan untuk masyarakat. Cuaca masih dinamis untuk saat ini ya, Ustaz Janah ya. Baik, engkau terima kasih untuk info cuacanya hari ini. Tahu, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Baik, dan apa dengar? Kita akan masukin informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh untuk hari ini, dan teman-teman juga sudah bergabung Banace Singkil.

0: Pertama untuk informasi cuaca dulu, sangat cerah pagi hari, luar biasa.
1: Iya, alhamdulillah ya kalau cerah
0: sampai,
1: ya.
0: Sampai mataharinya juga bersinar ke dalam studio ini.
1: Oh. Baik kalau cuaca baik. Lah ada informasi apa nih dari Banda Aceh, Mas?
0: Dari Banda Aceh informasi terkait dalam rangka Hari Jamu Nasional 2026 BBPOM Aceh gelar pekan jamu 2026. Ini memang jamu masa depan dengan jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada hari Minggu kemarin. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada jamu yang mengklaim memberikan efek instan. Menurutnya jamu tradisional bekerja secara alami dan manfaatnya dirasakan secara bertahap. Karena itu produk yang langsung terasa sangat manjur ini perlu diwaspadai karena berpotensi mengandung bahan kimia yang tidak semestinya. Pada kegiatan tersebut, BPOM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan memiliki 10 sampel makanan yang dijual di sekitar lokasi acara. Sampel ini diperiksa untuk mendeteksi kandungan boraks, robamin dan metabol yellow. Hasilnya seluruh sampel ini dinyatakan negatif dari bahan berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Melalui ini BPOM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman serta lebih cermat memilih produk kesehatan untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Kalau dialognya nanti kita ada di luar studio terkait persiapan atlet Aceh menuju PON ke NTT dan NTP. Mungkin nanti dipandu oleh rekan Rifki. Jam 9 seperti biasa jam sampai 9, jam
1: 10. Ya. Oke. Baik, Dimas, terima kasih untuk pagi hari ini infonya.
0: Siap.
1: Dan dari Banda Aceh kita ke Sabang nih ada Jeffrey. Jeffrey, Sabang aman. Lautnya aman.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Robi. Alhamdulillah di Sabang saat ini ya sedang transisi mau teduh juga nih ya.
1: Ya.
2: Lautnya juga mau teduh dan juga cuacanya ini masih agak mendung tapi belum ada matahari nih.
1: Enggak kebagian matahari Banda Aceh nih ya.
2: Iya, udah jadi dimakan Banda Aceh semua kayaknya.
1: Iya, bukan Banda Aceh tapi Sabang nih kayaknya lagi transisi juga nih mau menyambut liburan ya.
2: Iya.
1: Mau siap-siap rame ini ya. Bang. Kemudian, untuk hari ini apa informasi Jeffrey bisa disampaikan?
2: Ya baik, terima kasih. Informasi di pagi hari ini yaitu terkait dengan pengembangan cabai UMG Cotbau ini diharapkan berkelanjutan. Pemerintah Kampung Cotbau Kota Sabang ini menyatakan apresiasi atas perkembangan usaha pertanian cabai ya yang dikelola oleh milik usaha Gampung atau BMG. Keberhasilan tersebut juga dinilai menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta penguatan sektor pertanian di tingkat Gampung. Keci Cotbau Safuan mengatakan capaian yang di BOMG ini saat ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah Gampung dan masyarakat setempat. Menurutnya keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi seluruh warga. Ia menjelaskan hasil panen cabai saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar di Kota Sabang, namun apabila produksi terus-menerus meningkat dan pada masa mendatang pihaknya mulai mempertimbangkan memperluas jaringan pemasaran ke luar daerah. Selain memperluas pemasaran, pemerintah Cotbau juga berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Saya menyebutkan pihaknya telah berdiskusi dengan sekretaris desa dan juga didampingi desa ya, pendamping desa dan para petani terkait dengan upaya penyediaan lahan yang lebih baik serta rencana luasan area tanam guna untuk mendukung pengembangan pertanian cabai secara berkelanjutan di masa mendatang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Robi.
1: Oke, baik Jeffrey, kalau dialog relay ya, Banda Aceh.
2: Iya, kita ikut Banda
1: Aceh. Oke, baik Jeffrey, terima kasih dari Sabang. Kita ke Takengon nih, ada Ana.
3: Iya.
1: Sehat, Nah.
3: Iya, sehat, alhamdulillah Bang Robi ya.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, informasi silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Sekolah Nusantara 17 Aceh. Dari Takengon, informasi yang kami sampaikan, Perum Bulog Kantor Cabang Takengon memastikan ketersediaan dan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta minyak kita tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha. Kepala Perum Bulog Takengon Eru Purnomo mengatakan pihaknya terus menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita melalui jaringan mitra yang tergabung dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta toko-toko pasar tradisional. Selain menjaga pasokan pangan, Bulog Takengon juga sedang menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Februari-Maret 2026 sebagai bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat. Eru menjelaskan, Bulog juga akan menggelar gerakan pasar murah bekerjasama dengan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah mulai 8 hingga 26 Juni 2026 di sejumlah kecamatan yang telah ditetapkan. Itu saja sebenarnya Bang Robi untuk informasi dari Takengon
1: di pagi ini.
3: Kayaknya di Pro 1 di meja kita belum ada laporannya, belum ada tanda-tanda. Kecuali nanti sambil jalan itu pasti kita terima begitu ya, Bang Rubi ya.
1: No spot ya.
3: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Singon dan ya. Kita ke Rizky di Singkil. Di Singkil aman?
4: Aman, alhamdulillah aman untuk Singkil.
1: Malam nggak hujan tadi ya?
4: Ya, awan singkil malam sih nggak hujan. Tapi untuk kondisi saat ini berbeda halnya dengan Banda Aceh yang katanya sangat cerah. Tapi di sini kondisi terpantau berawan tebal. Seperti yang diinformasikan oleh BMKG.
1: Ya, mudah-mudahan aman lah ya. Dan informasi apa dari Singkil, silakan.
4: Baik, dari atas Singkil kami akan berbagi informasi mengenai tentang Razia Satpol PP WH di penyekatan Subuh Salam di Lubuk Bocor gitu. Nah, informasi ini kami hadirkan dari Kota Subuh Salam. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tuhisba atau Satpol PP dan WH bersama Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kota Subuh Salam menggelar operasi mendadak atau sidak ke sejumlah hotel dan penginapan pada minggu kemarin dini hari. Ya, operasi ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya praktik prostitusi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Petugas menyasar sejumlah tempat penginapan seperti hotel hingga losmen untuk memeriksa identitas para tamu yang melakukan check-in. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya yang mengatur terkait hawat atau musum. Operasi penyelidik ini berawal dari laporan tim khusus yang melakukan pemantauan di lapangan. Tim mengindus adanya dugaan transaksi antara seseorang pria hidung belang dengan seorang wanita yang diduga sebagai pekerja komersial. Ia yang disinyalir menginap di salah satu hotel di lingkup Kota Subuh Salam. Nah, untuk mendapatkan informasi akurat tersebut, personel gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi yang telah ditargetkan. Nah, meski petugas telah menyisir kamar demi kamar beberapa penginapan, operasi kali ini tidak membuahkan hasil atau jong. Diduga rencana razia tersebut telah bocor sebelum petugas di lokasi tiba. Kepala Satpol PP dan WH Kota Subuh Salam, Abdul Manik, membenarkan adanya operasi yang berakhir nihil tersebut. Tapi demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk penginapan yang ada di Kota Subuh Salam. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Loksmawi.
1: Terima kasih infonya, dialog hari Banda Aceh ya.
4: Ya, ya, kalau untuk dialog kami bergabung dengan Banda Aceh, namun saat ini baru saja untuk streamingnya tidak bisa diakses untuk Banda Aceh.
1: Oke, nanti bisa dikondisikan. Wah, baik, terima kasih ya. Kita ke Melabo pagi hari ini. Melabo, apa kabar? Sepertinya cerah ya.
3: Iya, alhamdulillah sangat cerah, Bung Robi.
1: Iya. Baik, ada informasi apa nih dari Melabu?
5: Iya, di pagi hari yang cukup cerah ini kami akan menyampaikan satu informasi terkait dengan Kahutla mulai terkendali, pemantauan diperketat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat terus melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di sejumlah kecamatan sejak 30 Mei 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan kebakaran yang telah berdampak pada sekitar 24,1 hektar lahan di Kecamatan Bubun, Johan Palawan, Arungalam Balik, dan Merebo. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, luas lahan terdampak terbesar berada di Kecamatan Bubun dengan total sekitar 20 hektar. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Kecamatan Johan Palawan mencapai 1,5 hektar, Kecamatan Arungalam Balik 1 hektar, dan Kecamatan Merebo sekitar 1,6 hektar. Namun, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Mas Huri menyampaikan bahwa sebagian besar titik kebakaran saat ini telah berhasil dikendalikan. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa titik yang mengeluarkan kumpulan asap dan berpotensi memicu penjalaran api kembali. Dan juga menurutnya kondisi terkini menunjukkan perkembangan yang cukup positif dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan juga BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran sampah yang beresiko memicu kebakaran baru. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kumpulan asap agar dapat ditangani secepat mungkin. Demikian Bung Robi.
1: Oke, baik. Dari Melabu ada dialog untuk hari ini?
5: Kebetulan dialognya nanti dalam Melabu Menyapa dengan temanya transaksi non-tunai dana desa ya.
1: Oke, baik, terima kasih dari Melabu ya, cerah selalu untuk hari ini dan sehat terus. Dari Loksemawe ada sebuah informasi di mana Kapolres Loksemawe KBP Dr. HSIK MSMMH membuka kegiatan bakti kesehatan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor gratis dalam rangka yang 80 di Aula Rumah Sakit Arun Loksemawe pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Loksemawe, Yayasan Smile Train, Rumah Sakit Arun Loksemawe, Rumah Sakit Ibu Danang Abi, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tindakan medis. Sebanyak 20 pasien dari berbagai daerah mendapatkan tindakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit. Sebelum menjalani operasi, para pasien telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan dan screening medis yang dilaksanakan 5 Juni 2026. Selanjutnya tindakan operasi dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2026 oleh tim medis profesional Rumah Sakit Arun Loksemawe. Dan Kapolres Loksemawe dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan bantuan kesehatan namun terkendala biaya. Dan operasi bibir sumbing bukan sekedar tindakan medis, tetapi juga membuka peluang bagi para pasien untuk meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi informasi di Loksemawe mengakhiri pertemuan Bar Aceh kita pada hari ini, Senin 8 Juni 2006. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Aceh, Sabang, Melabu, Singkil, dan juga Takengon. Ya, semangat untuk hari ini. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Pakengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, di manapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti dan dengarkan bersama. Kabar Aceh di Rally Pro 1 Man Aceh ataupun di Rally Pro 1 Takengon. Dan juga kita sudah menikmati dan mendengarkan informasi yang datang tadi di Rally Pro 3 Jakarta pada pukul 7 di Warta Berita Sentral. Dan pendengar, di manapun Anda berada, kembali kita ke Rally Rimba Raya. Karena masih ada beberapa cara lainnya yang bisa kami hibur mendengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, di manapun Anda berada, masih kami ucapkan selamat pagi yang masih mendengarkan kami lewat radio, baik radio manual ataupun melalui radio digital, yaitu di radio streaming di frekuensi 10,1 MHz. Lagu-lagu berikut kami putarkan ke pendengar Anda saat lagi, sebelum kami sampaikan lintas informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sampaikan informasi di cek fakta mengenai Presiden Prabowo menegaskan menjual hutan Papua kunci terbaik keberlangsungan MBG adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang narasinya mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua sebagai kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turmehok.id. Setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemerintahan detik.com berjudul Memuji SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Perli. Kemudian artikel dari kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus tahun 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta hari ini. Dan bisa Anda dengarkan kembali cek fakta di sela-sela Pro Dangdut di siang nanti pada pukul 14 di frekuensi 90,1 MHz.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, 60 menit ke depan kami hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia dan kami tunggu kebersamaan Anda di Halo RRI.
4: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang untuk pendengar yang hadir untuk menemani kami di acara Halo RRI. Dengan saya sendiri, pendengar yang teman di rumah lingkaran Anda seperti biasa, selama 60 menit ataupun 50 menit ke depan, dari pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat, kami tunggu kebersamaan Anda baik yang mau mengadukan keluhan seperti fasilitas publik yang lambat, pelayanan yang lambat juga, ataupun fasilitas-fasilitas yang mungkin tidak layak bagi pendengar di sekitar Bandar Meriah dan sekitarnya, bisa Anda adukan langsung melalui Halo RRI, bisa Anda chat aja di nomor 0853-8179-3206. Dan mungkin pendengar mau adukan saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan ke ruang lingkaran Anda, bisa di Halo RRI juga di nomor yang kami sebutkan tadi. Tinggal chat aja pendengar di nomor WhatsApp kami. Dan mendengar dimanapun Anda berada, tentunya di sela-sela ataupun sambil kita menunggu adukan keluhan yang masuk ataupun saran dan kritik yang masuk di chat WhatsApp kami, kita nikmati bersama lagu-lagu berikut ini di Halo RRI. Selamat menikmati. Kursa.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
5: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Panonera di Halo Erodi. Dan kami masih menunggu kebersamaan Anda bagi yang mau request atau masa kami yang mau adukan keluhan mengenai fasilitas pemerintah ataupun saran dan kritik mengenai apa yang kami sampaikan dan apa yang kami kerjakan di Halo Erodi ataupun di Erodi Pro 1 Rimba Raya, bisa Anda kasih keluhan, saran, dan kritik di sini. Dan waktunya sangatlah terbatas, jadi cepat-cepatlah untuk kasih adukan keluhan di chat WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206. Silakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar di mana pun Anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia sembari kita menunggu adukan keluhan di Halo Erodi.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Ih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Pendengar di mana pun Anda berada, waktu kita sangatlah terbatas pendengar hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat saja. Jadi pendengar, cepatlah untuk adukan keluhan ataupun saran dan kritik mengenai kami di Haliari di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mari pendengar kita nikmati lagu berikut ini. Selamat menikmati.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI for yay info.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Mendengar di mana pun Anda berada, mungkin waktu kita untuk sesi ini mungkin kami tutup saja pendengar, karena masih belum ada pendengar yang adukan keluhan maupun saran dan kritik. Dan juga waktunya untuk hal ini tidak memungkinkan lagi untuk masa kami yang adukan keluhan dan saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan di Halo RD. Dan pendengar, kami tutup juga sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah temani kami dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih atas partisipasi pendengar. Dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di berbicara yang saya mau ini. Dan berikutnya rekan siar kami Bung Yasman yang hadir untuk menemani ruang lingkar Anda selanjutnya di frekuensi 10,1 MHz. Dari pada pukul

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pendengar, tahukah Anda bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda? Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga aktivitas yang dijalani berjalan dengan lancar ya, penuh semangat dan juga membawa keberkahan tentunya. Ya, senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani Anda dalam program Redlung pagi ini hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM yang dipancar luaskan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Selama 1 jam ke depan kita akan menikmati deretan lagu pop Indonesia terbaru dan terpopuler yang tengah menghiasi berbagai tangga lagu dan playlist pendengar di tanah air sepanjang tahun 2026 ini. Beberapa nama seperti Bernadia, Salma Salsabil, Nadib Basmala, Nadib Basalamah ya, Juicy Luisi hingga Enau masih menjadi favorit para penikmat musik Indonesia. Ya, mari kita awali pagi ini dengan lagu yang hangat dan juga menyenangkan tentunya.

0: ai Foyer Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI, Foyer Info.
3: Intermezzo.
4: Bang, bubur satu ya.
5: Pakai kacang, Mas.
4: Pakailah.
5: Dikasih ayam, Mas?
4: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
3: Intermezzo.
6: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

get there.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: Ya baik pendengar, kembali lagi di program pengarustaman gender bersama Yasman. Tentunya pendengar, ketika berbicara tentang gender, banyak yang masih menganggap bahwa isu ini hanya berbicara tentang perempuan pendengar ya. Padahal pengarustaman gender adalah upaya agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, kemudian kontrol dan juga manfaat yang sama dalam berbagai bidang kehidupan pendengar. Di lingkungan keluarga misalnya, pekerjaan rumah tangga bukan hanya tanggung jawab perempuan, begitu pula dengan pendidikan ya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Nah, kesetaraan bukan berarti menyeragamkan, tetapi memberikan ruang yang adil bagi setiap orang untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya pendengar. Ya pendengar, kali ini kita dengarkan lagu yang sedang populer di berbagai platform musik Indonesia dan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: KPI Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya, Opa?
5: Shh, yang kuat-kuat, Cuk. Sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
4: Memangnya kenapa, Opa?
5: Opa sih lupa, Oma pung nama.
4: Intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Denil RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Denil. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Denil.

0: Buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam

0: kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita pada dulu sejenak. Selanjutnya kita akan ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Selamat siang kami ucapkan dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tikar Delung, Kabupaten Bandar Meriah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Bumeka Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menemui semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan si muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
2: This court is so special to me in so many ways.
3: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan dan mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
2: It's not easy for me to book talk.
3: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin menganggu Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang pada kesempatan berikutnya.
2: So now that you achieve your dream, let me win the next time.
1: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Riemann Indra Nikolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 2-1-9, 2-1-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 2-1-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers yang menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akaneya Mochi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpo Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu kan masalah waktu nanti menurut saya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif.

0: euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan ketika berkandis.
1: Ahmad Budi Harto turut akan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa main kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evan Raplorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Yang perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.

0: Facilitas Olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI tancap gas. Ruan Nakam langsung memecah kebobolan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemar Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan hero maupun kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bestil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Masih bersama saya Yasman dalam program Derlung siang ini. Pendengar, akan kami hadiri beberapa, maksud kami akan kami sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Hilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya. FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
6: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
5: Memangnya kenapa opa?
6: Opa sudah lupa oma pung nama.
4: Intermezzo.
7: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, Perum Bulog Kantor Cabang Takengon memastikan ketersediaan dan distribusi beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP serta minyak kita tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha. Kepala Perum Bulog Takengon, Eru Purnomo mengatakan pihaknya terus menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita melalui jaringan mitra yang tergabung dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta toko-toko di pasar tradisional. Selain menjaga pasokan pangan, Bulog Takengon juga sedang menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Februari-Maret 2026 sebagai bagian dari program pemerintahan dalam membantu masyarakat. Eru menjelaskan Bulog akan menggelar gerakan pasar

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: FYI, for yay info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa, yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh, gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.
4: Intermezzo.
5: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
6: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
5: Apa beda unta sama kangkung?
6: Apa ya Cep ya?
5: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
4: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Yah, yah, malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya! Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan!

Ya baik mendengar, demikian dari Jaki Dewantara dengan rangkaian lagu-lagu dari Datang Nanti Kita Nogayu ke Ruang Dengar Anda. Pendengar, selanjutnya kita nantikan kumandang ajan sholat juhur untuk wilayah Redlung, Bunda Meriah dan sekitarnya, yang mana untuk jadwal sholat juhur edisi hari ini 8 Juni 2026 tepat pukul 12:31 waktu Indonesia bagian Barat. Nah pendengar, selamat siang kami ucapkan dari Jam Tulang Kapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bunda Meriah. Masih bersama saya Yasman yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Qum fasolli fa innas solata syifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat juru wilayah Radlum Bunda Meriah dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kita ikuti dulu ke Berseluni bersama RRI Takingon.

0: Kabar Seruni, menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jelan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Pakingan menyawahan kabar Seruni Tarlu Senin tanggal 8 Juni 2026. Sudah kita ikuti kabar Seruni selengkapnya. Bulog pastinan oros ruminyak aman i wilayah Tengah Aceh. Kita ikuti laporan selengkapi.
2: Mari rayakan turun bulog kantor cabang Pakingan memastikan penyaluran pasokan regen oros SPHP. Ruminyak kita aman dan regen terjangkau di masyarakat. Kepala Perum Bulog Pakingan Eru Purnomo menyawahni. Pakingan menyaluran oros SPHP. Ruminyak kita melalui Trasi tergabung program stabilisasi pasokan harga pangan rum toko-toko di pasar tradisional. Selain juga stok pemanganan kunekati tersedia, Bulog Pakingan juga mengusah bantuan urus. Alokasi Februari-Maret 2026 kini membantu masyarakat. Iprim Mei, Bulog BKC mengarang gerakan pasar murah bekerjasama dengan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah mulai tanggal 8, salah 26 Juni 2026 di Kecamatan Singi Tetapen. Perum Bulog kini mengalurkan minyak kita ke pasar rakyat melalui jaringan resmi. Semua jual minyak kita dari Bulog P kini wajib mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi HC berlaku. Ditegasnya, apabila dengan semua jual di atas HC, dipastikan orang bagian dari jaringan pengecer resmi Bulog. Mahian dari RRI Pakingan menyawahi kabar Seruni.
1: Bupati Bener Meriah geh ku festival didong. Kita ikuti ke berselengkapi.
2: Bupati Bener Meriah diwakili asisten pemerintah keistimewaan Aceh, Kesraset Dakap Bener Meriah, Kair Mansah geh ku festival didong. Diperingati ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dalam alaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival didong bertema melestari kebudayaan Gayo kearifan lokal. Festival mungkin secara rangkaian meriahkan HUT Bayangkara ke-80 sekaligus kini terkuat silaturahmi antar komunitas masyarakat melalui seni budaya tradisional. Kair Mansah menyalahi berizin atas terselenggarai kegiatan noya. Iprene, festival didongi bentuk nyata juga keberadaan seni budaya Gayo di zaman modern. Mahyari dari RRI Pakingan menyalahi kabar Seruni.
1: Kabar selanjutnya, Aceh Tengah kintuan rumah pertemuan penyair nasional ke-14. Kita ikuti kabar selengkapi.
3: Kabupaten Aceh Tengah kintuan rumah pertemuan penyair nasional ke-14 tanggal 23 sampai pada Juni 2020. Acara sastra ini diperkirakan akan ada 200 penyair dari 14 negara. Panitia pelaksana Samuel Meluga menyalahkan acara itu setemik kawasan wisata Bari Telaga untuk mengusung tema Dari Diksi ke Aksi. Sejumlah tokoh sastra nasional anggota Fik Ismail, Olga Ara, Mulutara Mustafa Bisri, yang jadalan oleh wawan acara olah. Harisadana RRI Hakim, menemukan jawabannya seluruh.
1: Kabar terakhir. Pemkab Aceh Tenggara menuntun masyarakat sipiral mangan gadung. Kita ikuti ke berselengkapi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menuntun langsung masyarakat akan selalu berlaku itu secara sipiral di media sosial karena disebut mengalami kesulitan pangan. Hasil penilaian ini merupakan berhasil dari sepenuhnya betul masyarakat yang beri sangkutan oleh orang yang khusus masih

0: entonces se van a reservar el almuerzo. Sí.
1: Biak sudere ngekami sawahan ke Barcelona di hari-hari takingan nantinan ke Barcelona jeplo wanjem satu ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur. Salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya, imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: PII for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan di 0853-8179-3206. Sekali lagi di 0853-8179-3206.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo. FYI for Yay Info. Angetin belanjaan aku.
3: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
3: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
3: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
3: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
3: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
3: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
3: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
3: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
3: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
4: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore ya. Bagi Anda yang bergabung, masih kami nantikan atensi dan kebersamaannya. Dan sepertinya kali ini sudah ada yang mencoba bergabung bersama kita di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Pendengar, kita bacakan dulu ada siapa yang sudah masuk. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam, ini Bang Joy Ponsai, ingin request lagu dari Muhsin Alatas, judulnya Nur Lela Dangdut Rock versi AI. Waduh, oke, ditunggu ya. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya yang lagi monitor radionya kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Oke, terima kasih buat Bang Joy yang sudah bergabung. Ditunggu lagunya, setelah ini akan kita hadirkan ya. Masih ditunggu buat yang lainnya pendengar di 0853 817 9326.

Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2000

0: siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.
1: Intermezzo.
2: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
3: Dua ayam.
2: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
1: Intermezzo. FYI, for yay info. Pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
4: Biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
4: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
4: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
4: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
4: Lah, itu.
1: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, for yay info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 0853-8179-3206. Bagi yang ingin berpartisipasi, masih kami nantikan, karena kebersamaan kita masih ada sekitar 34 menit lagi. Dan pendengar masih berlanjut, kali ini hadir ke ruang dengar Anda dari Happy Asmara. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for yay info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya. Yeah.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih, banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
4: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI Radio nan membanggakan Indonesia.
5: Bo, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
6: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
6: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
6: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
6: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
7: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola Dala.
0: Intermezzo.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih terjam tenang KPA Gajah Simpang Tiga Redlung Kabupaten Bener Meriah, dan masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih berlanjut kali ini dari Ona Sutra dengan Titip Cintaku ke ruang dengar Anda.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin mau pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: In intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: In intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa,

dan Amerika bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan empat musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Hmm. Gak percaya? Hmm. Tuh, 3 dus, sepatu. Dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info. FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Hmm. Gak percaya? Hmm. Tuh, 3 dus.
3: Kalau agak diberangkat.
4: Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Senang sekali ya, saya Yasman kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program UMKM Bicara di RRI Rimba Raya 90,1 FM yang dipancarluaskan dari jam 06.00 KPA Gajah, Simpang 3 Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar, semoga aktivitas Anda sore hari ini berjalan dengan lancar ya. Usaha semakin berkembang, rezeki semakin berkah, dan kesehatan juga selalu menyertai kita semuanya. Nah, pendengar, UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia saat ini. Perkembangan teknologi digital membuka peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan hingga memperkuat daya saing produk lokal. Dalam 1 jam ke depan, pendengar, kita akan membahas tema UMKM Go Digital, peluang naik kelas di era ekonomi digital. Tetap bersama kami hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat karena akan ada informasi, inspirasi, serta rangkaian lagu-lagu pop Indonesia terbaru yang menemani sore Anda.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ke-7. Upacara hari ke-7 dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: FYI, Foyer Info.
4: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Ah, biar itu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya.
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
5: Lah, itu.
4: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
4: FYI, Foyer Info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur penita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai penita.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, untuk selanjutnya sebagai penutup hadir dari Roni Parulian dengan pesona sederhana. Dan setelah itu kita nantikan kumandang ajan sholat asar untuk wilayah Redlung, Bener Meriah dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum falyunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat asar wilayah Redlung Bunda Meriah dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar untuk selanjutnya masih dalam program UMKM Bicara pendengar. Dan akan hadir rangkaian lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan nanti juga kita akan bergabung bersama RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 nantinya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FIA Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk.
0: Kamu ngantuk.
1: Ngantuk yeah. banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info. FYI, for yay info. Kok pucet sih? Kamu sakit ya?
2: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
2: Yaudah, yaudah.
0: FYI, for yay info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih berlanjut dengan rangkaian lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Kali ini dari Yura Yunita dengan Intuisi ke ruang dengar Anda. Dan saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Erita Kingon untuk mengikuti Lintas 17.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi.

RRI Radio Rimba Raya. Bagi saudara berita pertama, kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: sekolah rakyat dan ada acara besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke sekolah

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
1: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan, insya Allah, siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
0: Menurutnya, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
2: Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Silakan praktisi Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husno Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijak melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak misalkan apapun yang dapat disamakan dengan Jepang yang sekarang terhitung 9,1 hingga 10 juta. Jadi ini menjadi gambaran generasi yang seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan aku pun menghadirkan sama aku.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Isan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Loreska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik penting tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Isi Maidia Putri melaporkan.
2: Berikut dari Kutaraja Banda

0: tulang punggung mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana.
1: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lok Sumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini para nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
2: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lok Sumawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Nah, oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada kelihatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
1: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Aceh Utara, mendengar nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksamina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Dia menekankan pentingnya dukungan berupa

untuk tar sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Putu Mamalofawe, khususnya untuk

0: mungkin dikarenakan jalan yang ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya.
1: Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan dari Samudra Pasir Aceh.

0: Gelar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Hoa yang bersekolah TK Tripa English School Aceh. Berasa selengkapnya disampaikan rekan utama Mawazar.
1: Taman Kanak-kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira.

potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri.

Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa Rusfatur Sidi

0: atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh, Tama Melizar, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Ruang dari Melabuh.

sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat finansiasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang khas meliputi kebutuhan retribusi parkir, pemungutan pekerja asing hingga pemanfaatan olahraga pacuan kuda. Bupati Aceh Tenggara juga khawatir kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimal implementasi digitalisasi pajakan daerah.

kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya

0: Si seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRT Kemon, melaporkan.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Raja Banda Aceh, Lok Selawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Sudah sebanyak 533 warga Pucat Bau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Gampung Pucat Bau Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Gampung Pucat Bau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

0: rumah yang ke dalam kategori desil 1-4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, program keharapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semua proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. Menurut Sopan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Juru Mulia Gampung Cebau Kiki Rizky Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan pada penyaluran kali ini ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng liter.
1: Ada yang dengan bantuan ini sangat membantu sekali. Apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
0: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat.

Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Selasar Korwil, 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,

0: ternyata gak bener ya handphone. Mana aku udah share ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian telah kita ikuti bersama Lintas 17, selanjutnya rangkaian final Google Ayu Mani bersamaan kita.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita bergabung dalam program Redlung sore ini. Dan pendengar, rekan lagu-lagu dari data nanti kita yang Nohogayo akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
4: Intermezzo.
5: Cup.
6: Apa, Cep?
5: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
6: Celana kali ya, panjang sama pendek.
5: Yaelah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
6: Listrik kali ya.
4: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian lagu-lagu Derda Teranting Entah Rogawi yang akan terus menemani Anda. Ya, kali ini dari Insu Darmawan, ke ruang dengar Anda. Selamat sore, kami ucapkan terjalan tulang KPA Gajah, Simpang Tiga Redlong.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
2: Ini cuy, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Redlong sore hari ini. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat maghrib dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Selamat sore, kami ucapkan dari Jalan Tul Nangkapai Gajah, Simpang Tiga Redlong. Dan saya yang bertugas, Yasman pamit. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah liur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah sekedar untuk melepas lelah.

0: Keesokan harinya, pria ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar, tapi lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi, dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba,

0: menghampiri pria yang sedang menangis di gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

pendengar, kita akan memasuki waktu salat maghrib pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Ya pendengar Pro 1 RRTK yang dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebenarnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa kluster-kluster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap

0: tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya, anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya, mohon bersabar. Tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu.
1: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
3: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
3: Usulan peran mendidik dalam program medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
4: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
5: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Saya ingin melihat ini di potongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan apa namanya pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
6: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
7: Dengan menghitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
6: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2020. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Focus, menavigasi 5 Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
9: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
8: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
10: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
8: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI di Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
11: saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada tim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik, meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Ujira Haji mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Ujira Haji. Kemudian dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya kelalam ketiga dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, ke Tanah Air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Abu dari RRI Batam.
13: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
14: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke Tanah Air. Kloter TTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
13: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
15: Kloter 7 insyaallah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insyaallah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Duma itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
13: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
16: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini, yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607, kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan kasus kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Malang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
18: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
19: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
18: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
20: Secara khusus kami membicarakan pertukaran
18: pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo. Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
20: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
21: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
20: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
22: Uri Sunsudo, Chun Sunsudo, terima.
23: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saya bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
22: Hanya Sunsudo yang halal ya, so.
20: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta 26 dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama berita sentral pendengar ya dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 9.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja menjadi penolong di saat kita kesulitan, sekaligus menjadi saksi atas perilaku kita. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak tetangga sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kanak kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolong orang miskin. Dengar yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hak tetangga adalah cermin keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hak-hak tetangga yang harus dijaga antara lain tidak mengganggu ketenangan mereka, baik dengan suara, sikap maupun perilaku. Membantu ketika mereka kesulitan, seperti sakit ataupun tertimpa musibah. Menjaga rahasia dan kehormatan mereka, tidak menyebarkan aib. Berbagi kebahagiaan, misalnya dengan memberi makanan atau salam, serta menghormati perbedaan, baik dalam adat budaya maupun keyakinan. Dengan menjaga hak tetangga, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi juga menunjukkan kualitas iman kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga hak tetangga sebagai bagian dari ibadah. Dengan berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menunjukkan keindahan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak tetangga sehingga iman kita semakin sempurna dan

0: Ya baik pendengar, 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan pada pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya, akan kami hadirkan dialog dengan tema dari hobi menjadi prestasi kiprah pecinta merpati di Aceh Tengah, pendengar. Dan bersama Ketua GMC beserta anggota pendengar ya, dan pendengar tetap bersama kami, jangan lewatkan, hanya di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan masuki waktu sholat isya pendengar ya, dan kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

ξέρουν.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap Menteri Kebudayaan Fadli Zon dapat hadir langsung untuk membuka pertemuan penyair Nusantara atau PPN ke-16 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Aceh Tengah sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Haili Yoga saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan atau Gedung E, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Juni 2026. Menurut Haili Yoga, pelaksanaan PPN 16 akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Maksud kami, pelaksanaan PPN 14 akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Undangan kepada Menteri Kebudayaan telah disampaikan secara langsung agar dapat hadir membuka kegiatan tersebut sekaligus meresmikan Taman Budaya Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari 1 bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.

0: baik pendengar, kami hadirkan Rama Radio di ruang dengan Anda yang berjudul Langkah yang tak terhenti produksi RRI Takengon.
1: RRI Takengon mempersembahkan mini drama Langkah yang tak terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fazri sebagai Raka, Eliana Rizki sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini. Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum melihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia nggak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia nggak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: tempat neraka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku gak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Apa keahlianmu?
1: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
2: Ada contohnya?
1: Ada, Bu.
2: Ini kamu yang buat?
1: Iya, Bu.
2: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
1: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
2: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh. Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
0: Benarkah, Bu?
2: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
1: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: tapi menyenangkan sih.
1: Aku lihat kamu cocok di sini.
0: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
1: Raka, desain brosur ini sudah siap?
0: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
1: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
0: Terima kasih, Bu.
1: Teruskan, jangan cepat puas ya. Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
0: Besok pagi, Bu?
1: Iya, bisa?

0: Kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini, Mir.
0: Kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya.

0: Ini Bu, sudah selesai.
1: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
0: Iya Bu.
1: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
0: Terima kasih Bu, terima kasih banyak.
2: Aku bilang juga apa Raka, kamu pasti bisa.
0: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah Mir.
2: Bukan aku Raka, itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
0: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
2: Dan kamu sudah membuktikannya Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
0: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi, selama ada tekad, usaha, dan keyakinan. Setiap orang berhak untuk sukses.

Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya drama radio yang berjudul Langkah Yang Tak Terhenti, produksi RRI Takengon. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan dialog ruang komunitas di ruang dengar Anda dengan tema Dari Hobi Menjadi Prestasi, Kiprah Pecinta Merpati di Aceh Tengah. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati, kembali hadir dalam program Ruang Komunitas, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas kreatif, edukatif, dan produktif di yang ada di Aceh Tengah, pendengar ya. Dan pada malam hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu dari hobi menjadi prestasi, kiprah pecinta merpati di Aceh Tengah, pendengar. Pendengar, bagi sebagian orang, merpati mungkin hanya dikenal sebagai burung peliharaan biasa ya. Namun bagi para pecintanya, merpati ini adalah bagian dari hobi, bahkan menjadi ajang prestasi yang membutuhkan ketelatenan, disiplin, dan strategi. Dan pendengar, untuk mengupas lebih jauh nih tentang dunia merpati, telah hadir di studio bersama kita dua narasumber dari GMC atau Gayo Merpati Club Aceh Tengah. Dan pendengar, rekan kita sapa terlebih dahulu Ketua Gayo Merpati Club Aceh Tengah, panggilnya Bang aja ya, Bang. Okay. Bang Niko Pratama. Ya, assalamualaikum, selamat malam Bang Niko.
1: Selamat malam Yati, selamat malam pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada.
0: Ya, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Oke. Dan pendengar, satu lagi narasumber kita, anggota Gayo Merpati Club Aceh Tengah, ya, Bang Eko Angga Drianto. Selamat malam Bang Eko.
2: Selamat
0: Oke, sama ya, sehat ya Bang Eko,
2: sehat,
0: ya?
2: Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Eko, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya, GMC ini apa gitu kan, dan mungkin berdirinya ini kapan gitu Bang? Berdiri komunitas Gayo Merpati Club ini kapan gitu?
1: Iya, terima kasih Kak Yati. Pendengar radio RRI di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Gayo Merpati Club itu sebenarnya adalah sebuah komunitas dari perkumpulan teman-teman kita yang hobinya merpati. Dalam hal ini merawat merpati lomba khususnya. Pertama kali diadakan merpati lomba ini itu pada tahun 2007, kemudian berkembang sampai saat ini. Dan di Indonesia sekarang ini lomba merpati kolong ini merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi juga kan. Bukan hanya sekedar lagi sebagai hobi, tapi juga sebagai ajang silaturahmi, ajang sportivitas, dan juga melatih kedisiplinan diri. Nah, kemudian selain itu juga sejarah pertumbuhan ataupun perkembangan perlombaan di Kabupaten Aceh Tengah ini tentunya tidak terlepas dari adanya event-event lomba. Nah, karena semakin banyaknya event lomba yang kita ikuti, justru itu yang kemudian membuat GMC ini semakin besar. Nah, sampai saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 10 tim yang tergabung di dalam GMC, yaitu di antaranya tim Marador, tim GMC, kemudian tim Avenger, ada tim Hunter juga, tim Bawarlinge, tim AMKJ, tim Bravo, dan beberapa tim lainnya begitu. Nah, kemudian karena saking seringnya kita bertemu, berteman, kemudian saling lomba, kenapa ya enggak kita buat satu komunitas begitu? Nah, akhirnya kita mencoba untuk berdiskusi, kemudian saling tukar pikiran, tercetuslah akhirnya GMC ini. Nah, secara resminya GMC itu dibentuk pada tahun 2013. Walaupun sebelumnya kita sudah punya komunitas, namun komunitas tersebut masih dalam berskala kecil. Di tahun 2023 kemarin kita sudah mencoba untuk mendaftarkan GMC ini itu di KORMI, Kak.
0: KORMI itu apa tuh, Bang?
1: Kalau KONI itu kan, kalau apa? Kepanjangan KONI? Komite Olahraga.
0: Nasional Indonesia.
1: Nasional Indonesia. Nah, itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kita sudah mencoba untuk mendaftarkan di situ, namun karena dibutuhkan syarat administrasi, kita masih mengumpulkan syarat administrasi itu, dan insya Allah dalam beberapa waktu nanti, satu tahun ke depan, ini sudah akan terbit begitu insya Allah. Kami mohon doanya dan dukungannya Kak.
0: Amin. Oke. Tadi Abang bilang ada dalam komunitas itu ada apa tadi Bang? Seperti tim ya atau apa
1: ya,
0: tim. Tim ya gitu ya. Dalam satu tim itu ada berapa orang gitu Bang kira-kira Bang?
1: Dalam satu tim itu bervariasi Kak. Mm-hmm. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 10 orang, bahkan ada yang di atas 10 gitu. Mm-hmm. Tentunya kan begini, tim ini sebenarnya kan adalah sarana kita untuk saling membantu. Mm-hmm. Karena untuk main merpati lomba ini, mm-hmm. itu tidak bisa kita bermain sendiri. Kita yeah. butuh teman lain, kita mm-hmm. butuh rekan lain, bahkan kita juga butuh tim lawan okay. untuk bisa bermain dengan kita. Kenapa? Karena tidak akan ada terjadi pertandingan mm-mm. jika tidak ada lawan. Mm-mm. Nah, meskipun kita hanya lawan dalam kondisi pertandingan, tapi yeah. setelah selesai pertandingan kita akan seperti biasa lagi begitu Kak. Dan sampai hari ini GMC itu sudah mengikuti pertandingan di beberapa provinsi. Mm-mm. Di beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan mengikuti pertandingan lomba di Sumatera Utara, yeah. kemudian ada juga di Lampung, kemudian ada juga yang di Jakarta. Mm-hmm. Dan alhamdulillah kemarin bulan yang lalu mm-hmm. tim GMC kita diikuti oleh Hunter, mm-hmm. kemudian tim Bawarlinge dan tim BMC juga, mm-hmm. ada juga tim dari Merador mm-hmm. mengikuti perlombaan di Sumatera Utara di Medan. Okay. Dan alhamdulillah tim Hunter dan tim Perlinge menjuarai perlombaan di sana. Ini sebuah prestasi buat kita, sebuah kebanggaan bagi kita Kak, dan semoga kedepannya ini kita akan coba untuk masuk ke Pulau Jawa. Okay. Karena sekarang di Jawa itu Kak sebagai kiblat Kak. Mm-mm. Kiblat untuk merpati kolong, merpati lomba. Merpati kita sebutnya lomba. Gini Kak. Mm-mm. Merpati lomba itu sebenarnya ada 3 jenis.
0: Iya. Yeah.
1: Yang pertama itu merpati lomba pos. Mm-mm. Merpati pos ini kan dilomba dengan jarak jauh. Mm-mm. Kalau di Eropa sana bahkan sampai dengan 1000 atau 2000 km antar negara yeah. lepasnya. Kalau di Indonesia, di Jawa itu masih sampai dengan 500 km. Okay. Nah, kemudian kita lomba yang keduanya, yaitu lomba merpati kolong. Kemudian ada juga nanti lomba merpati sprint. Nah, merpati kolong ini yang inilah lomba, jenis lomba yang sangat populer. Mm-mm. Bahkan tahun kemarin itu total hadiahnya 1 miliar Kak.
0: Iya.
1: Nah, 1 miliar okay. itu di Pulau Jawa.
0: Bang, saya naik dulu. Kenapa ya disebut merpati kolong?
1: Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan lombanya ada 3 nih, lomba merpati pos
0: iya.
1: kemudian lomba merpati sprint sama lomba merpati kolong. Nah, kolongnya itu kenapa? Karena kita ada istilahnya kayak gawang gitu Kak. Mm-hmm. Gawangnya ada 4 titik. Mm-hmm. Kemudian merpati itu wajib masuk dari kolongan atas dengan lebar 6 meter dengan tinggi tiangnya 9 meter. Nah, syarat untuk dinyatakan sebagai sah sebagai pemenang adalah ketika merpati terbang tinggi kemudian masuk ke dalam kolong dari atas kemudian sampai turun di bawah itu dinyatakan sah. Nah, penilaiannya adalah siapa yang duluan sampai di tanah tetapi masuk dari kolong atas dan tidak keluar dari kolong bawah. Kalau kita sebut patek namanya, tidak keluar dari patek itu yang ukur 6x6 itu, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Oh, nanti ada wasitnya Kak yang menunjuk seperti itu.
0: Ya benar, kolong itu ya kalau di Takengon ini bisa kita lihat yang seperti di dermaga ya Bang ya?
1: Iya, di dermaga. Nah, dermaga ini juga panjang ceritanya Kak. Awalnya dulu kita di tahun 2007-2008 bermain di lapangan Sanggamara. Mm-mm. Nah, kemudian setelah perkembangan zaman, Sanggamara juga semakin ramai. Kemudian tidak kondusif lagi untuk kita bermain merpati. Mm-mm. Akhirnya kita pindah ke Payailang. Di lapangan Payailang, di terminal Payailang. Kemudian juga karena suatu dan lain hal, kita banyak accident Kak. Mm-mm. Kenapa accident kami bilang? Burung yang kami lepas di sana itu sering hilang, kemudian juga sering disambar alap-alap. Mm-mm. Alap-alap ini kan hobi dia untuk menangkap merpati. Mm-hmm. Kemudian atas dasar kesepakatan bersama kami melakukan pindah ke dermaga.
0: Nah, dermaga.
1: Sebagai informasi Kak, sekarang di Aceh Tengah ini ada 2 kolongan besar, yaitu di Keramat Mufakat dan satu lagi di Kecamatan Jagung Jeget. Dan Aceh Tengah adalah satu-satunya yang memiliki lomba merpati kolong di seluruh Aceh. cuman kita kak. Dulu pernah ada di Banda Aceh, namun karena mungkin kurangnya komunitas, akhirnya bubar. Nah iya. Sekarang di Aceh hanya tinggal di Aceh Tengah, di bawah kolongan utama.
0: Siap Bang Niko, kita tahan dulu, kita ke Bang Eko. Oke Bang Eko, ini selaku anggota ya,
2: iya, kak.
0: Ini apa yang membuat Bang Eko untuk tertarik, di awal mula tertariknya itu gimana Bang untuk bergabung di GMC ini Bang?
2: Awal saya pertama kali saya main nih kak ya. Awal-awal saya main kan nonton aja nih kak. Setelah lama saya nonton, saya perhatikan merpati terbang kak kan. Saya coba lah nih, kayak seru lah nih kayak ini. Gitu saya coba kak, rupanya seru memang kak. Adrenalinnya jumpa juga kak. Di dalam petak tuh kak, memang jantung kita pun dicobanya tuh kak.
0: Oh, memicu adrenalin gitu kan, ya.
2: Merpati kita terbang nih kak, kita nunggu kan. Menang ke Diani kan kayak gitu nih kak. Setelah main rupanya seru kak. Awalnya dari orang tua juga kak kan.
0: Dan menurut pengalaman Bang Eko nih Bang, yang menarik dari apa ya, hobi merpati ini apa sih?
2: Yang menarik kalau dari saya kak ya, merpati ini kan setia ya nih kak. Jadi aku pun kan biar setia sama
0: Oh, belajar kak. Setia gitu.
2: Okay, karena dia kok pasangannya nggak akan ditukar tuh kak, merpati ini kak, sama betinanya tuh nggak akan ditukar ya kak.
0: Okay,
2: dari jauh
0: siap.
2: Pun dia tetap tahu betinanya yang mana kak.
0: Kecuali betinanya tadi udah apa ya, mati ya?
2: Mati.
0: Jadi ganti
2: itu
0: lagi.
2: Itu pun mau stres dia kak.
0: Oh gitu.
2: Iya kak.
0: Oh saya baru tahu kalau burung merpati itu bisa stres loh.
1: Stres. Kita juga sering stres kak gara-gara merpati.
0: Betul. Oh iya.
1: Bisa kak. Karena gini kak. Sekarang kan. Karena saking ketatnya persaingan antara kita nih, tentunya kita kan mencari yang paling kencang. Bahkan teman-teman kita yang beli dari luar, dari Jawa mungkin, dari Lampung mungkin, dari Medan, itu harganya harga fantastis kak.
0: Itu untuk
1: satu ekor. Pasang burung merpati itu harganya bahkan sampai ada yang, kalau rekor kita di sini pernah 10 juta kak. Kita beli 10 juta, tapi rata-rata teman-teman beli burung tuh di kisaran 6 sampai 7 juta. Bayangkan uang 6 juta, 7 juta kita terbangkan kak, sejauh 1 kilometer dari titik lomba kita. Kemudian burungnya hilang entah kemana.
0: Betul.
1: Itu kan nambah stres kita juga.
0: Betul. Gitu. Oke, Bang Niko ini ada yang nonton ya, penonton kita ini mau nanya. Ini dari YouTube nih Bang.
1: Ya.
0: Cara bermainnya gimana nih Bang? Penasaran nih cara bermain burung itu gimana?
1: Ini belum kita jelaskan tadi.
0: Iya betul.
1: Jadi kita kan sistem bermainnya adalah siapa yang tercepat sampai ke titik perlombaan, begitu. Nah kemudian untuk peraturan secara nasional, kita kan punya peraturan nih kak. Kita punya komunitas nasional, punya peraturan. Itu burung jantannya itu dilepas sejauh 700 sampai dengan 1000 meter.
0: Iya.
1: Nah, per 2 ekor burung.
0: Bentar Bang, untuk kita mengetahui dia itu terbang sejauh yang
1: 1 kilometer. Itu kan
0: tadi,
1: nanti panitianya kan menentukan dulu titiknya di mana.
0: Oh,
1: nih.
0: Gitu.
1: Jadi titiknya misalnya di contoh ini saya di RRI misalnya nih, titik lombanya nih. Maka sejauh 1 kilometer dari RRI ini di mana? Kita anggap misalnya di rumah sakit misalnya. Maka burung itu dilepaskan dari rumah sakit. Dilepaskan sejauh 1 km, kemudian dilepaskan 2 ekor, jantan 2 ekor. Contoh misalnya punya saya dan punya Pak Angga di lomba. Dia apa, beliau satu, saya satu, kemudian diterbangkan. Kemudian ada aba-aba dari si pelepas. Burung sudah dilepas melalui alat komunikasi, baik HT ataupun telepon. Burung sudah dilepas. Oke, kemudian burung dilepas. Burung itu kan otomatis terbang tinggi, Kak. Terbang tinggi. Nah, kemudian ada tim lagi, tim lain. Tim pemantau namanya. Kemudian tim pemantau menyatakan, itu burung kelihatan dua. Burung bergandeng, katanya. Nah, ketika burung bergandeng, nah, disitulah mulai joki. Saya joki nih misalnya. Dua joki, di situ sudah mulai atur strategi nih. Ketika burung tingginya agak tinggi nih, maka saya harus seperti apa menggeber. Kemudian kalau datang burungnya rendah, harus seperti apa cara menggebernya. Begitu. Nah kemudian ketika burung sudah hampir sampai di kolongan, itu ada peluit dari juri. Nah peluit ini adalah sebagai isyarat bahwa kedua joki ini sudah saatnya untuk memanggil burungnya. Nah, dengan apa dipanggil burung itu? Dengan betinanya. Nah, kemudian ketika burung jantan itu dipanggil dengan betinanya, dengan insting dia, merpati jantan itu akan turun, Kak, dengan kecepatan yang sangat cepat, yang sangat cepat sekali. Bahkan kadang-kadang ketika dia jatuh ke tanah, itu ada yang mati.
0: Gitu. Yeah.
1: Saking... Karena kami sudah pernah melakukan penilaian ya. Kami mencoba untuk burung diterbangkan dan kami mengejar dengan kereta. Itu rata-rata 60 km kecepatan mereka, Kak, terbangnya. Wow. Bayangkan dengan terbang sebegitu kemudian menukik tajam, bahkan bisa 100 km per jam, Kak. Terbang kecepatannya itu. Makanya kita punya ambal di bawah, punya kasur lah gitu kita anggap agak tebal untuk safety. Jadi ketika merpati itu landing, dia akan enggak cedera.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena ada kasurnya agak empuk gitu.
1: Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa dia bisa tahu itu betina dia? Kenapa itu kok bisa balik gitu kan? Kok bisa pulang gitu? Nah,
0: tahu arah gitu ya?
1: Tahu arah gitu. Nah, pertama kita kan mempelajari siklus hewan dulu, Kak. Hewan ini kan punya insting dia. Nah, ini adalah begini, merpati itu. Mohon maaf ya, ini kita cerita ilmu dulu sedikit. Ketika merpati itu melakukan perkawinan, di hari pertama, maka 7 hari kemudian dia akan bertelur.
0: Iya, 7 gitu. Hari ya Bang ya?
1: Iya, contoh misalnya Kak, kita punya merpati sepasang ini, sepasang merpati. Kita beli ini misalnya, kemudian sampai dari rumah hari Minggu misalnya. Kemudian terpantau oleh kita, merpati jantan dan merpati betina itu kawin. Maka hari Minggu depan dia akan bertelur, insya Allah seperti itu. Itu siklus normal dia. Nah, kemudian pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kan si betina sudah mulai apa ya, sudah mulai ada gelagat untuk bertelur begitu, Kak. Sudah ada gelagat untuk bertelur. Kemudian maka secara naluri alamiah dari merpati jantan ini, dia akan agresif, akan posesif terhadap si betinanya. Jadi apa dampaknya terhadap si betina? Ketika si jantan ini posesif, kemanapun betina itu pergi, apapun tindak tanduk si betina itu akan terus dipantau oleh si jantan ini. Jadi kalau si betinanya terbang ke atas, maka betinanya juga akan ikut jantannya akan ikut ke atas. Kalau betinanya turun, maka akan ikut turun.
0: Iya, dia betul-betul setia.
1: Itu makanya betul-betul setia. Nah, kemudian kenapa kita hari lombanya itu lomba hari Sabtu dan hari Minggu?
0: Ada jadwal hari.
1: Jadwalnya Sabtu dan hari Minggu, sama 2 minggu sekali. Kenapa? Hari Sabtu dan hari Minggu. Karena puncak dari posesifnya merpati jantan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Karena hari Minggu sore ataupun hari Senin sore, merpati betina itu akan bertelur. Setelah merpati betina itu bertelur, maka posesifnya akan hilang. Nah, posesif inilah yang kita sebut dengan giring.
0: Giring.
1: Nah, makanya kita mulai latihan pada hari Rabu biasanya, tapi kebanyakannya itu pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis itu kan merpatinya udah mulai giring nih, udah mulai posesif, posesif nih sejantan nih. Cemburunya tingkat tinggi nih, kan gitu. Jadi kita mulai latih pelan-pelan, Kak. Begitu datang kita ke lapangan, kita latih 10 meter, 20 meter, 100 meter, 300 meter, sampai dengan 1000 meter gitu. Jadi itulah yang terus-menerus kita lakukan sampai dengan hari Jumat, dan puncaknya berlombanya di hari Sabtu dan Minggu. Itu sekilas kenapa burung itu bisa pulang gitu. Karena dia pulang itu pertama insting dia untuk mencari betinanya. Dan kedua, dia akan ingat betinaku tadi di sini. Aku akan cari kemanapun dia. Kemudian Allah juga kasih navigasi yang kuat kan. Merpati itu kan salah satu hewan yang memiliki kemampuan GPS ya. GPS yang GPS. paling canggih itu yang Allah ciptakan kepada merpati. Betul, kan begitu, Kak. Gitu kira-kira. Itu kira-kira
0: jadi dia memantau pasangannya.
1: Sebenarnya dia pulang ke kandang itu, pulang ke kolongan itu untuk memantau betinanya sebenarnya. Dia nggak sadar aku sedang lomba gitu.
0: Tapi betinanya di situ.
1: Yang gitu. Betinaku di situ. Nah, tapi karena dia seorang atlet gitu kan, memiliki kecepatan terbang, maka dia akan terbangnya kencang gitu, cepat sampainya. Tapi kalau merpati kampung, itu kan berbeda, Kak. Ini sama seperti manusia lah. Manusia yang dilatih sebagai atlet, begitu juga dengan merpati ini. Kita latih dia sebagai atlet dengan asupan porsi makanan yang teratur, yang seimbang, vitamin, dan pola-pola latih seperti itu kira-kira.
0: Kalau Bang Eko nih, Bang, menurut apa gini untuk menghasilkan merpati yang berkualitas gitu kan. Kan ini bukan sembarangan merpati ya Bang ya. Dan apa ini diperlukan perawatan khusus Bang?
2: Kalau dari perawatan Kak, ada sedikit, pasti dari perawatan mungkin Kak kan. Tapi dari keturunan juga Kak. Pengaruh besarnya dari keturunan dia Kak. Terah bahasanya Kak kan. Kalau terahnya pinter, anak-anaknya pun udah pasti pinter kayak gitu.
0: Oh, Kak. Keturunan ya?
2: Iya Kak. Emang terah dia Kak.
0: Kan ini dengan kita beli dengan harga yang fantastis gitu kan. Dan perawatan yang khusus gitu ya Bang ya. Kalau ke Bang Niko gimana Bang Niko? Ada perawatannya seperti apa itu Bang?
1: Ya seperti tadi Kak kami sampaikan, ini kan atlet. Jadi atlet ini kan perlu asupan yang berbeda dengan yang bukan atlet.
0: Iya
1: kan?
0: Tunggu Bang, berarti makanannya khusus gitu?
1: Ya khusus Kak. Kalau merpati kakak kan biar merpati di rumah nih misalnya. Mungkin makannya cukup dengan jagung aja.
0: Iya bisa jadi.
1: Nah kan begitu Kak. Nah kalau kita berbeda lagi. Jagung itu juga ada jenis-jenisnya macam-macam. Kita cari ada namanya jagung Thailand Kak. Jagung Thailand itu bentuknya lebih kecil dari jagung biasa, tapi memiliki protein yang lebih tinggi dari jagung umumnya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga asupan-asupan suplemen. Kemudian ada juga seperti contoh misalnya kayak vitamin B kompleks, itu yang pada umum ya. Kemudian ada juga produk-produk memang khusus yang diciptakan oleh perusahaan perusahaan apa ya, mungkin unggas gitu ya, yang khusus ya. Untuk merpati gitu. Nah sekarang Kak, dengan kemajuan teknologi juga, kita juga sudah ada pakai suplemen impor. Kita sekarang lebih apa ya, lebih banyak mesan produk-produk impor. Contoh misalnya kayak Vetafarm tuh mereknya.
0: Itu merek makanan
1: burung tadi ya, Bang? Iya, obat-obatan gitu Kak. Okay. Obat-obatan vitaminnya, obat bertelurnya, obat dia supaya subur, obat dia supaya kuat fisiknya seperti itu. Kemudian makanan juga banyak Kak. Variasinya ada kacang tanah, kacang hijau, kemudian beras merah, kemudian masing-masing masing-masing pemilik merpati memiliki rahasia sendiri, rumus sendiri terhadap peliharaannya begitu kira-kira.
0: Kan kalau kita tahu merpati ini bertelur, menetas itu cepat ya Bang ya, cepat gitu ya.
1: Seperti yang kami sampaikan di awal tadi kan siklusnya sejak hari pertama melakukan perkawinan, kemudian hari ketujuh dia bertelur. Hari kemudian telurnya biasa dua Kak. Hari pertama dan hari selang lusanya. Kemudian selama 16 sampai dengan 19 hari mereka bertelur, mereka mengembang. Di hari ke-19 nya menetas. Kemudian setelah menetas itu selama sebulan induknya itu akan merawat anaknya. Kemudian setelah umur 6 bulan anaknya itu siap untuk dijodohkan dengan betina yang lain, dan setelah 1 bulan kemudian siap untuk dilatih.
0: Dan biasanya Bang kalau udah ada anaknya gitu kan, ini biasa diproteksi dijual atau gimana?
1: Nah ini Kak, ini salah satu hal positif yang kita alami sendiri dan juga rekan-rekan yang lain. Merawat merpati balap ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi Kak. Ya seperti yang kita ketahui bahwa harga merpati kolong ini kan sangat fantastis lah kalau menurut saya ya. Di situ kita terbantu Kak. Kadang-kadang mungkin lagi kita dompetnya lagi kosong kan, teman-teman, Bang ada jual burung nggak? Oh ada gitu. Berapa? Oh aku punya yang, aku mau cari yang harga sejutaan misalnya. Oke ada. Nah itu terbantu. Nah selain ekonomi Kak, banyak juga hal positif yang diberikan oleh merawat merpati. Contohnya begini Pak Kak, salah satunya ada melatih disiplin. Kenapa kami bilang melatih disiplin? Pertama, mungkin anak-anak kita di rumah ya. Itu yang sebelum melihat merpati, dia tidurnya bisa, bangun tidurnya lama mungkin. Tapi setelah merawat merpati, bangun tidurnya lebih cepat. Kenapa? Karena dia harus ngasih makannya teratur, kemudian menjemurnya, dan seterusnya membersihkan kandangnya, dan seterusnya. Kemudian sampai sore juga begitu. Mungkin yang pulang sorenya agak telat nih. Tapi karena dia sudah melihara merpati, pulangnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena jam 6 sore mungkin dia harus kasih makan nih. Kemudian dia dia rawat seterusnya sampai dengan ngasih obatnya, ngasih makannya segala macam.
0: Telaten ya Bang ya,
1: telaten. Kemudian juga akan lebih berhemat Kak. Kenapa berhemat? Karena kan harga pakan sekarang kan agak naik lah. Kemudian harga obat-obatan, harga vitamin segala macam yang mendukung performa dari merpatinya kan juga mahal-mahal nih. Nah, otomatis mereka akan ini akan apa? Menabung gitu.
0: Iya.
1: Nah, merinci. Tapi kan ada juga teman-teman lain yang selain dari merpati itu ada produk yang dia jual untuk merpati. Contoh misalnya jamu, Kak. Ada juga memang pemain-pemain yang enggak percaya dengan hal-hal yang bersifat kimiawi misalnya seperti itu. Nah, ada orang yang memang mereka senang burungnya itu menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Nah, jamu-jamu itu ya dia buat, kita beli dari dia gitu.
0: Jadi burung kita dia dikasihkan jamu.
1: Dikasih jamu ya? Dengan ramuan-ramuan tertentu, mungkin ada apa? Komposisi-komposisi tertentulah. Masing-masing pembuat jamu itu memiliki rahasia perusahaan sendiri lah.
0: Iya, iya.
1: Sangat membantu sekali, Kak. Apalagi kayak kemarin di bencana ya. Kita kan sudah lama apa bencana enggak main, enggak. Itulah ketika apa rasa sedih karena bencana itu merpati itu bisa sebagai penghibur, Kak.
0: Gitu, Bang.
1: Kakak percaya enggak kita ngomong dengan burung merpati? Mungkin ya kayak orang gila mungkin kita ngomong.
0: Karena enggak pernah jadi kayak
1: lucu ya, aneh ya. Aneh. Kita ngomong, Kak, dengan merpati kita. Kadang-kadang pas mau lomba nih, itu yang paling seru, Kak.
0: Ngerti, Bang, bahasa merpati ya, Pak.
1: Walau alam, tapi mungkin karena ikatan sayang kita dengan mereka, kadang-kadang itu enggak tahu kita apakah dia mengerti atau memang dia mendengar, tapi kita menganggap dia mengerti.
0: Betul, betul.
1: Contoh bilang, "Win, ini mau lomba nih, Win, sampai final kita, Win ya." Nah, begitu kadang-kadang hal seperti itu, Kak, yang kita bisikan ke burung kita.
0: Iya.
1: Dan kadang-kadang bukan kadang ya, sering, Kak. Ini kami enggak tahu apakah ini sebuah hal yang apa? Tidak sengaja atau bagaimana atau kebetulan, tapi betul. Itu nyata terjadi. Saya pernah bilang, mungkin teman-teman juga seperti itu, tolong bantu, aku uang rokok gak ada lagi ini. Alhamdulillah, Kak, kita pulangnya dikasih hadiah sama dia, gitu kira-kira.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Dan sini, Kak, ini merpati ini ketika kita lomba, ini percaya gak percaya, dia Angga juga ngerasain. Pada saat kita lomba, kalau kita punya rasa yang di hati kita, apa, gak sportif lah gitu ya, itu akan implikasi ke dianya, Kak. Susah untuk menang. Mungkin hari itu dia menang, tapi di perlombaan akan datang dia akan kesulitan gitu, Kak. Nggak tahu kenapa, tapi itu sudah sering terjadi.
0: Ini tim yang solid, merpati dengan joki.
1: Ya betul, Kak. Kan di situ juga dilatih kejujuran kita, Kak. Kejujuran, kedisiplinan, kemudian sportivitas antar tim gitu kan.
0: Kalau Bang Eko ngomong juga, Bang, sama merpatinya, Bang?
2: Paling uang jagung nggak ada lagi nih, Win. Coba usahakan hari ini kita. Paling kayak gitu lah, Kak, kan?
0: Iya. Dan kita anggap itu merpati ngerti gitu ya, Bang, Kak. Ya? Oke. Untuk latihan ini, Bang, untuk latihan merpati itu biasanya memiliki apa? Durasinya berapa lama gitu, Bang? Gimana cara melatih?
1: Oh iya. Kalau kita hitung durasi latihan, sebenarnya kan ini tergantung burungnya, Kak. Ada yang udah kita sebut sebagai player, Kak. Nah, player itu memang udah jadi atlet dia.
0: Oh, gitu.
1: Udah kita nyatakan resmi jadi atlet, udah bisa. Itu lain lagi pola latihnya dengan yang masih baru-baru. Jadi kan kalau yang baru-baru dilatih nih, baru jodoh dilatih itu masih latihannya pelan-pelan dulu, mungkin jarak 20 meter, 30 meter, sampai dengan 100 meter atau 200 meter. Begitu seterusnya sampai dengan 4 giringan. Nah, giringan ini, satu giringan itu dihitung 2 minggu, Kak. Jadi kalau 4 giringan berarti kan 4 kali 2, 8 minggu. Berarti 2 bulan dia latihan. Itu latihan awalnya.
0: Berarti ini dilatih dengan jarak ya, Bang, ya? Bukan dengan
1: jarak.
0: Waktu ya?
1: Dengan jarak juga. Kemudian setelah dia terbiasa dengan jarak itu, kemudian dia sudah hafal dengan titik pertemuan tadi, baru kita jauhkan lagi. Nah, oke, dia sudah pulang. Baru kita ajar lagi dia menggandeng kawannya, Kak. Panjang ceritanya nih. Karena kan dia kan berlombanya nanti akan dua burung dia. Nggak sendiri dia lombanya. Makanya kita latih dia dengan lawannya. Kita cari yang bisa membimbing dia. Ini kan burung kita kan masih belum berpengalaman nih. Nah, kita cari pelatih. Pelatih itu adalah burung yang sudah berpengalaman di lapangan tersebut. Yang membimbing dia untuk terbang. Terbang itu harus seperti ini. Kalau dia ngomong nih, pelatihnya, "Win, lagu ini terbang, Win." Gila, lagu Maya, katanya. Kubawa kau tinggi, nanti tinggi begitu nampak kolong, di situ kau turun. Begitu kira-kira.
0: Sama kayak atlet-atlet apa orang gitu ya, Bang, ya?
1: Sama, Kak. Makanya kita anggap, kita bilang walaupun dia enggak bisa ngomong bahasa kita juga enggak bisa ngerti bahasa dia. Kita yakin dia itu tahu apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena ketika kita hewan ini kan insting, Kak, ya. Berdasarkan insting kebiasaan, apa yang biasa kita kerjakan dengan dia itu yang akan dia lakukan.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau kita contoh misalnya, Kak, kalau kita kasar dengan dia, kita tempelin misalnya, ah Manuko goh goh sana segala macam. Bodoh betul-betul dia kak.
0: Kita bilang nancep di otak.
1: Betul dia, betul dia. Tapi kalau kita bilang mantap Win, hebat kok.
0: Iya.
1: Betul-betul hebat ya kak.
0: Apresiasi.
1: Nah, apresiasi dia kasih ke kita kan. Walaupun nanti seperti yang sampaikan Bang Angga tadi, memang burung ini kan tergantung dari terahnya, dari keturunannya. Makanya semakin bagus biasanya nih kak. Walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau biasanya terahnya juara, biasanya anaknya juara nih. Contoh misalnya gini kak, MotoGP misalnya.
0: Iya iya.
1: Saya Rossi kak. Saya Rossi, saya naik kereta Supra misalnya. Terus Angga kan pembalap nih, tapi pakai motornya si Rossi. Nggak jalan juga si Angganya. Saya juga nggak bisa juga. Nah tapi kalau Valentino Rossi atau Marc Marquez naik kereta MotoGP, maka akan kencang kak.
0: Iya. Karena gitu, udah kira-kira nyatu gitu.
1: Udah nyatu dia harus.
0: Iya betul.
1: Dan ini kak, lomba merpati ini itu di semua kalangan umur.
0: Dari anak-anak sampai dewasa.
1: Sampai umur 70 tahun ada kak. Di kita ada namanya Lik Muhtamil namanya. Lik Mardianto, kemudian ada beberapa yang lain. Itu udah sejak dia dari SD, sejak beliau dari SD sudah main sampai hari ini umur 70 tahun enggak?
0: Itu memang betul-betul hobi.
1: Iya.
0: Hobi yang ditekuni gitu ya.
1: Iya. Ada juga teman kami yang namanya Mas Bro Kinoy. Bawa anaknya masih TK. Sejak dari TK sudah dibawa ke lapangan enggak? Sampai hari ini juga masih main.
0: Iya,
1: kak. Ada juga teman-teman kami yang kadang-kadang yang di kepolisian kak, yang sudah pagi kerja, malam kerja, tidurnya sampai pagi lagi, dengan mata yang sembab datang ke lapangan kak untuk menghilangkan stresnya mungkin ya kan?
0: Iya.
1: Ini banyak membantu sekali kak.
0: Betul.
1: Nah, jadi cuman ini yang kami harapkan mungkin ada nanti ini terus berkembang, berkembang bukan dari kalangan-kalangan tertentu saja.
0: Iya.
1: Karena di kami juga dari latar belakang pekerjaan juga banyak yang di sini kak. Ada yang guru, ada yang kayak guru kayak Ijal Charlie itu, ada guru kak, guru SMA. Kemudian ada juga teman-teman dari kepolisian, dari damkar juga ada, dari Pemda juga banyak, dari rumah sakit. Banyak kak. Itu adalah salah satu sebagai guna ya, menghilangkan stres. Kayak kakak mungkin kan hobinya mungkin shopping, mungkin di Shopee itu dengar-dengar live aja, udah senang seperti itu kan, walaupun nggak belanja gitu. Kemudian raton pagi atau sore, nah itu juga kami kak. Kadang-kadang kita istri di rumah, ya baru aja pulang udah pergi lagi bawa burung. Sebenarnya pergi kami bawa burung itu untuk melepaskan
0: penat
1: kita.
0: Ganti refreshing gitu.
1: Refreshing gitu kak.
0: Kalau di antara apa komunitas ini Bang untuk sali untuk membangun solidaritas kekompakan anggota itu seperti apa Bang? Ke Bang Eko dulu, silakan Bang Eko.
2: Kalau dari saya Kak, intinya saling percaya jelas sama kawan Kak kan, biar solidaritas kita pun makin bagus, komunikasi kan.
0: Oke. Kalau Bang Eko silakan.
1: Iya, kita kan selain di lapangan, di luar itu kan jalan komunikasi nih, kak. Kita juga punya tim futsal nih. Kita juga punya tim futsal. Selain lapangan ini, pemain-pemain lapangan merpati ini kita juga punya tim futsal. Malam-malam kita ngobrol di lapangan futsal, main bola, atau ngopi di warung kopi, di Kaheng, di mana seperti itu kan. Ataupun mungkin ada apa kemalangan, musibah, kita saling hadir, saling ikut mendoakan begitu. Ataupun mungkin ada hal-hal sintemurip, sintemati lah kalau di ini kan gitu kan. Nah itulah selain di perlombaan burung ini, di luar kita seperti itu cara kita untuk saling bersilaturahmi gitu kan.
0: Saling menguatkan antara.
1: Ya, contoh seperti sekarang nih kak, ini kita kemarin kan sudah menyelenggarakan lomba Merpati Kolong itu di Jagong kak, dua kali. Total hadiah 6 juta kemarin. Keduanya 6 juta. Nah kita juga datang tamu dari Medan. Nah tamu yang dari Medan itu kan kalau secara teorinya kan lawan nih. Lawan nih secara teorinya. Tapi itu kan lawannya hanya di pertandingan. Tapi di luar itu kan teman kita. Mereka nginap di rumah kita, kita bersilaturahmi dengan dia. Apa yang ada di rumah kita hidangkan. Nah seperti itulah kondisi bentuk silaturahminya. Begitu juga kan kami ketika bermain di Medan kak, bermain di Lampung ataupun di mana, ketika kami sampaikan kami dari Aceh, mereka akan welcome, mereka akan sediakan penginapan, kemudian akan bukan penginapan, tempat singgah lah di rumah dia begitu. Kemudian oh kami ada kandang, dia akan tanya tuh berapa burung yang kalian bawa, kami bawa burung 2 pasang atau 3 pasang, mereka akan siapkan kandangnya begitu kak. Jadi bukan hanya sekedar datang kemudian nggak saling sapa, nggak saling tegur karena kau lawan, nggak seperti itu. Okay. Bahkan jauh kak, bahkan di luar apa? Di luar gimana ya? Kemudian ada yang menikah bahkan begitu kira-kira. Dengan adiknya atau dengan saudaranya seperti itu.
0: Oke, ini memang menjalin silaturahmi.
1: Enggak
0: cuma di daerah kita aja ya Bang ya, tapi juga di daerah luar gitu ya. Dalam waktu dekat nih Bang, ada enggak agenda untuk apa?
1: Insya Allah Kak, bulan depan kita akan berencana melakukan perlombaan lagi. Direncanakan masih di Jagong Jeget. Jadi burung yang ada di sini kita bawa semua ke sana, berlomba di sana dengan tim-tim yang ada di luar juga, dari Jagong Jaga juga direncanakan dari Medan pada hadir. Kenapa nggak di sini gitu kak? Sekarang lagi musim alap-alap kak. Burung kita sering hilang, sering kena mangsa oleh alap-alap.
0: Alap-alap itu?
1: Alap-alap ini falcon kak, aku bahasa Inggrisnya itu apa?
0: Burung
1: bird of prey ya, burung pemangsa yang sini selang itu.
0: Yang kayak elang.
1: Kemarin ya, ada teman-teman kami kayak Agus, Agus itu burungnya dihantam alap-alap, sayang. Itu nangisnya pun gak berair mata lagi kak. Mongok gerbeluh nih, gunung rini ya. Perasaan kita sedih, makan, dia makan kak, tapi gak kenyang.
0: Galau gitu banget.
1: Mandinya pun gak basah
0: ya,
1: lagi.
0: Sampai galau ya.
1: Tidur gak nyenyak, mandi tak basah, makan pun tak enak. Kan begitu, itu si Agus tuh kak. Ada teman-teman kami seperti itu. Bahkan ada juga yang, gak open gitu. Artinya bukan gak open gimana, karena dia punya stok lain. Dia punya, mungkin ada banyak yang ada 6 burungnya gitu. Jadi ketika kehilangan satu, dia sedih tapi enggak terlalu sekali karena ada penggantinya gitu.
0: Karena ada pengganti.
1: Nah, seru kak. Ini kan sama kayak kuda. Kan kuda kan orang beli 100 juta, 200 juta, 300 juta, tapi hadiahnya cuman 5 juta, 10 juta kan enggak masuk nih kak. Kalau secara hitungan kalkulator kan enggak masuk. Begitu yang merpati kak. Enggak masuk nih segar hitungan. Kalau kita total kak, burung 50 yang terbang, 50 burung yang mengikuti perlombaan, kita anggap rata-rata 3 juta jarak burung itu kak. 50 kali 3 juta berapa berarti kak?
0: 50 kali 3, 5 kali 3, 15.
1: Berarti 150 juta. 150 juta berarti modal burung yang kita masukkan kandang gitu. Hadiahnya cuma 4 juta, 6 juta kak. Masuk nggak?
0: Iya ya.
1: Nggak masuk.
0: Kan? Lomba ini kan nggak setiap hari ya Bang.
1: Nggak masuk kan. Nah, tapi ada nilai, ada value.
0: Iya.
1: Ada value yang kita ambil dari situ, bukan hanya sekedar uang gitu kan. Dan ini juga banyak membantu. Kami lihat seperti di Dermaga itu ada jual-jual asongan kaki lima bertambah. Jadi kan ada juga kakak mungkin sering lihat situ ya, ada jualan. Sebelumnya nggak ada orang jualan di situ, tapi setelah kita ada bermain di situ, ada orang jualan, ada jualan seperti itu.
0: Meningkatkan apa UMKM juga.
1: Iya tuh.
0: Oke. Bang ini. Kita di akhir nih Bang.
1: Oh iya.
0: Nggak terasa ya, kita udah hampir 1 jam loh Bang.
1: Oh 1 jam?
0: gitu sekitar ya. 40 menit udah ini Bang.
1: 40 menit ya.
0: Oke, mungkin lain kali kita bisa ngobrol bareng lagi ya
1: Bang
0: ya.
1: Boleh,
0: oke, dengan cerita lain lagi gitu kan. Pertanyaan terakhir dan sampaikan juga closing statement Abang-abang. Ini harapan terhadap mungkin bisalah harapan dari pemerintah gitu kan, ataupun masyarakat terkait pengembangan komunitas merpati di Aceh Tengah ini Bang. Silakan, kita ke Bang Eko dulu lah kalau gitu.
1: Terus.
0: Ya, harapan Bang Eko.
2: Harapan kayak mana dari saya nih Kak ya? Kalau harapannya untuk ke depan bisalah dipantau-pantau sesekali kami Kak kan dari pemerintahan. Mungkin tah buat event Kak. Piala-piala bupati mungkin contoh-contohnya kan atau anggota dewan lah dulu kak. Karena bupati tinggi kali, anggota dewan aja dulu kok dari saya nih kak. Silakan Bang Iko lah kak.
0: Oke, silakan Bang Iko.
1: Ya, harapan kita tentunya ini kan sebagai ajang silaturahmi ya kak ya. Kita berharap yang namanya kita punya harapan bisa bermain di Pulau Jawa nih. Tentunya untuk sampai ke sana perlu persiapan yang matang. Nah, kami berharap juga seperti yang disampaikan oleh Di Angga tadi, salah satu persiapan yang persiapannya adalah apa? Meningkatkan pengalaman merpati itu dengan melalui perlombaan-perlombaan. Saat ini kan kita perlombaan kita kan masih kita yang tanggung sendiri, kita yang buat, kita yang daftar, kita juga panitinya, kita juga yang menyediakan hadiahnya. Kita berharap ada sponsor-sponsor mungkin ya dari pihak yang lain gitu yang bisa mendukung kita, dan kami berharap juga semakin banyak orang-orang yang ikut nimbrung, ikut gabung di kita, saling support kita, saling bersatu dengan kita, berbagi dengan kita di dunia merpati kolong.
0: Oke. Oh iya Bang, saya lupa tadi apa ya? Mungkin bagi yang kan ada nih yang ingin bergabung gitu Bang ya. Ya mungkin bisa lihat-lihat di medsos bisa Bang sampaikan.
1: Oh, boleh. Kita ada medsos walaupun medsosnya mungkin tim.
0: Iya, tim.
1: Kalau di TikTok mungkin ada Hunter Team itu punya. Kemudian di TikTok, di Instagram juga ada Marauder Team. Kemudian BMC GMC di Instagram. Walaupun lah ini media sosial milik tim, iya, bukan milik kita, tapi saling berkesinambungan gitu. Okay. Nanti bisa kita share ininya.
0: Iya, ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya langsung saja dipantengin dulu mungkin TikToknya gitu ya.
1: Iya. Langsung aja Kak, langsung aja main ke setiap sore insya Allah rame.
0: Di
1: ke Dermaga.
0: Dermaga. Okay.
1: Kampung Keramat Mupakat insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kalau saya kesana nanti
1: insya Allah besok jam 3 aja.

0: bersabar harus latin.
1: Dan bahkan ini dapat membuka peluang meraih prestasi seperti yang disampaikan oleh Bang Eko dan Bang Niko tadi pendengar. Ya, terima kasih kepada Bang Niko Pratama selaku Ketua GMC Aceh Tengah dan Bang Eko selaku anggota GMC Aceh Tengah. Dan semoga Gayo Merpati Club semakin berkembang dan terus melahirkan prestasi yang membanggakan Aceh Tengah. Saya Nur Hayati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ngomongin Pesta Bola Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Pesta Bola Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umroh transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Ada orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa di...

Ya baik mendengar, demikian telah kita ikuti dialog program Kentongan, dialog program Ruang Komunitas pendengar ya, dengan tema dari hobi menjadi prestasi, kiprah pecinta merpati di Aceh Tengah bersama Ketua GMC Aceh Tengah dan juga anggota pendengar ya. Dan pendengar, saat ini pukul 12 menit telah berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita di Ruang Rindu, pendengar ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk malam ini kita di lagu nostalgia, pendengar. Dan pendengar, nantinya bagi Anda ingin bergabung bersama kami di studio untuk request lagu barangkali gitu ya, dan untuk titip-titip salam mungkin, ya boleh melalui line telepon kami di 082165854676 dan juga melalui WhatsApp kami di 08527082527.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RI Takengon dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Dan pendengar Bang Mus sudah bergabung melalui WhatsApp dan akan kami bacakan pesannya. Assalamualaikum, Kak mau request lagu dari Nur Afni Oktavia, Kenangan Indah di Pantai. Salam buat semua, spesial buat yang lagi cuap-cuap aja, semoga sehat selalu. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Oke, siap Bang Mus. Kuat Bang Mus ini memang penuh makna ini ya. Ya Bang Mus, ditunggu untuk lagunya Bang Mus ya. Ya pendengar, sudah ada yang menelpon ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat air dan lagu.
0: Oke,
1: okay. Ini siapa di sana?
0: Iya, betul sekali.
1: Dengan Kak Sesi.
0: Dengan?
1: Dengan siapa nih?
0: Ini Ati Bang. Ya. Ini dengan siapa ya Bang ya?
1: Dengan Kak Selfie.
0: Gimana ya dengan Kak Selfie? Selfie di rumahnya dia Bang.
1: Oh di rumahnya, ini siapa nih?
0: Yati nih Bang.
1: Oh Kak Yati. Apa kabar Kak Yati?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lu kemana?
0: Makan apa nih Bang? Makan malam kayaknya nih ya. Makan larut malam, malam. Kalau makan malam udah ada tadi Bang.
1: Apa sayurnya Kak?
0: Mana sayur itu? Guru di kantor kan?
1: Enak kali ya. Enggak mau bagi-bagi ya Kak?
0: Iya, nanti kami bagikan lewat udara gitu Bang ya.
1: Ya kan ya lah.
0: Oke, siap.
1: Lagu apa ini Kak?
0: Kita masih di lagu nostalgia Bang.
1: Nostalgia. Nostalgia itu enak kali kan Kak? Kenangan masa lalu.
0: Iya betul, kenangan masa lalu dengan lagu gitu Bang ya.
1: Iya, dari apa aja Kak ya? Iwan Fals Bongkar Kak.
0: Iwan Fals Bongkar, oke siap.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Yati, Nyajasa Selalu. Buat Pak Ana, Bang Tidu, Kak Bopi, Kak Dati, Bang Gol, Pak Hutan, Bang Harun itu. Pokoknya semua pendengar aja lah Kak ya.
0: Oke siap ya, ini dengan siapa ya Bang ya?
1: Aja.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu
0: ya, amin. Ya ini buat dengan
1: ya. Assalamualaikum.
0: Tunggu Bang. Halo.
1: Halo.
0: Ini abang siapa dulu ini? Ini abang
1: dari BMC nih Kak.
0: BMC. Alah, Enggak ingat tadi Bang.
1: Gak ingat lagi, Bang Sembiring terus dari BNC.
0: Aduh, betul Bang Sembiring, kemarin kakak yang masuk.
1: Iyalah, gantian lah Kak.
0: Iya ya, Bang Sembiring terus, iya. Oke. Bang Sembiring juga semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Mas.
1: Iya, oke, sama-sama.
0: Terima kasih Bang Sembiring sudah bergabung.
1: Iya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin bergabung lagi? Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu, bersatu kita, iya. Menyatu di dalam lagu lewat udara, RRI Takengon.
0: Oke, siap. Dengan siapa di sana, Bang?
2: Ya, bener Rizka itu, Mini.
0: Walah.
2: Itu lah, jarang ditanggung, kalau satu nggak ingat.
0: Iya, Bang Herman. Sorry Bang, sorry. Ada memang sesekali itu kan kayak blank suaranya kok.
2: Oh iya, bukan? Pasti.
0: Ya, maklumi saja ya Bang ya.
2: Oke, sehat Bang Herman. Manusia itulah kelemahannya. Iya. Kelemahan manusia itu memang tak bisa dilarikan dari kenyataan kan.
0: Betul Bang, betul. Setuju untuk apa? Ya, sehat Bang Herman.
2: Alhamdulillah sehat. Jadi, dulu saya mau tanya ini, kok banyak sih kok bahasa Aceh Selatan tahu? Ya, bahasa Tapak Tua?
0: Enggak, gimana cara bilangnya Bang? Enggak terlalu itu ya, tapi enggak terlalu fasih, enggak terlalu paham juga bahasa.
2: Enggak ada tahu
0: bahasa. Gimana Bang?
2: Enggak ada tahu dana bahasa anu.
0: Kan bahasanya agak sama kayak bahasa Minang gitu ya Bang ya?
2: Oh iya, memang iyalah bahasa Minang. Enggak.
0: Iya, kalau almarhum bapak itu ngerti itu upi gadang, upi kete katanya. Kalau kami karena kebetulan kan lahir di sini di Aceh Tengah gitu kan, terus pulang kampung jarang gitu bang kan.
1: Oh iya ya.
0: Jadi nggak terlalu paham itu.
1: Oh iya, ya juga ya.
0: Iya. Oke, Bang Herman.
1: Tadi kok, iya, gimana?
0: Apa? Tadi abang mau ngomong apa, Bang?
1: Bang Sulirin kemarin katanya minta nomor. Tapi tahu-tahunya udah nomor dia duluan yang masuk. Buat apa Bu Taninya ya? Salam juga buat Bu Taninya ya.
0: Oh iya.
1: Ya ini ya, lah betul-betul Bang Sulirin cari nomor.
0: Cari nomor apa ini, Bang?
1: Nah kemarin kan ada Bang Sembiring promosi nomor katanya minta ditelepon sama cewek-cewek Sakemon katanya kan.
0: Alah, betul-betul lupa ya Tibang minta. Bukan untuk abang tuh Bang, untuk kawannya katanya.
1: Padahal saya minta juga ikut Bang Sembiring juga mau minta nomor. Tapi ya satu aja kayak tinggal nak kasih apalagi dua.
0: Karena gak ada Bang, gak tahu siapa yang mau dia
1: menerima. Ya ada satu.
0: Oke, nanti tanya-tanya
1: tetangga. Dengar ini Bang ya.
0: Ini Bang Sembiring kedengar ini.
1: Ya, memang baru masuk.
0: Iya, baru masuk dia, Bang.
1: Salam
0: Bu.
1: Semoga kemesraan saling terjaga di sampai akhir hayat.
0: Amin.
1: Iya, Bang. Mudah-mudahan hidup rukun damai dalam rumah tangga Bang sendiri.
0: Iya, amin.
1: Kita
0: ya
1: semoga, kan?
0: Iya, sampai
1: mau. Kayak gini udah nikah belum nih?
0: Oh, alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Belum bangun rumah jelang belum kan gitu.
0: Amin Bang. Oke. Bang Herman.
1: Saya mau coba ini lah.
0: Iya, coba lagu apa Bang? Apa tuh ya?
1: Kasih Serumpun Terbuang dari AI ada nggak?
0: Dari siapa Bang?
1: Dari AI, Malaysia.
0: Oh, AI. Apa tadi judul Bang? Kasih?
1: Serumpun Terbuang.
0: Kasih yang terbuang?
1: Ya, Kasih Serumpun Terbuang.
0: Oh, Kasih. Kasih Serumpun Terbuang. Terbuang. Oke, kita carikan.
1: Ada.
0: Kayaknya ada ini Bang.
1: Oh, ya. Salam-salam saya buat Mbak Yati yang lagi tugas kan. Kemudian Mbak Selvi, Mbak Ana, Mbak Nur, Bang Fajri, Bang Bru, Bang Bayu, Mbak Kiring, atas juga Mbak Selvi, Mbak Kita, Dewi, Mbak Nisa, Kak Mona, Kak Erna juga. Bang Amirun, Bang Sadirun, Bang Sultan di Silala, Iwan Kasita, Bang Mamat, Bang Raniko.
0: Oke, siap.
1: Abang Atumba, Pak Rohimun juga.
0: Baik.
1: Buat Fikri yang ada di PRJ, yang ada di Bekasi, yang ada di Baliat juga ini. Kali ini gak pernah kita lewat telepon ya.
0: Iya.
1: Tapi mudah-mudahan
0: Tapi yang
1: sesuai dengan harapan kita bersama.
0: Betul. Siap.
1: Iya, dari A sampai Z lah. Melati, semoga nanti kawan-kawan mau masuk.
0: Okay.
1: Lama lah, bisa nggak?
0: Iya, siap Bang Herman.
1: Oke, salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar kami hadirkan lagu ya, dan bagi Anda ingin bergabung setelah lagu ini pendengar ya.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk

Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para pengembang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabbing. Istilah pabbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabber.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur di malam hari ini pendengar ya. Dan pendengar sudah ada ingin bergabung. Ya assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ini dengan Mbak Nur ya?
0: Yati ini kak.
1: Oh Mbak Yati.
0: Iya. Ya ini Kak Sarah ya?
1: Kak Gejera.
0: Yati, Yati, asik salah orang aja. Iya, sehat
1: aku Mbak.
0: Ya, sehat Kak Jajera.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yati sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Kak. Sedang apa nih Kak?
1: Alhamdulillah udah Mbak.
0: Ya.
1: Pak, kok kecil banget Mbak suaranya Mbak?
0: Padahal di sini jelas loh. Halo?
1: Iya.
0: Halo Kak.
1: Halo. Ya udah Mbak udah.
0: Jelas ya Kak ya?
1: Alhamdulillah jelas. Tadi agak remang-remang gitu suaranya.
0: Iya. Kak Jajera mau apa salam?
1: Mau ini Mbak request lagu Dadali ya, judulnya Tersakiti.
0: Dadali Tersakiti ya Kak ya?
1: Iya, oke.
0: Salamnya kan?
1: Salamnya buat Mbak Yati aja lah dan para pendengar RRI yang lainnya di mana aja berada. Dah itu aja Mbak.
0: Oke.
1: Banyak Mbak.
0: Ya, oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih juga untuk Kak Jajaira yang sudah bergabung.
2: Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar.
0: Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat.
3: Ini lagu apa nih kak?
0: Ya ini dengan lagu nostalgia bang. Ini dengan siapa bang?
3: Dengan Imran kak.
0: Oke bang Imran.
3: Ya. Bisa ke lagu Dian Pasehal?
0: Boleh bang, boleh.
3: Boleh.
0: Judulnya bang?
3: Judulnya apa salahku?
0: Oke.
3: Cobain hidup sedikit.
0: Kak. Gimana bang?
3: Apa salahku?
0: Apa
3: coba hidup sedikit.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Kakak.
0: Iya.
3: Ini boleh tahu nih kakak asal usul dari mana nih kak?
0: Gimana bang?
3: Kakak asal usul dari mana nih kak?
0: Oh kami dari Takengon bang, Aceh Tengah.
3: Dari Takengon juga kayaknya.
0: Iya. Bang Imran di mana rupanya bang?
3: Bang Imran di BM nih kak.
0: Oh di BM, oh tetanggaan kita bang.
3: Di BM itu di apa tuh di Temurja ya kak.
0: Oke, tetanggaan kita bang saya bilang.
3: Iya kak.
0: Oke, Bang Imran kita langsung aja ya.
3: Iya kak.
0: Atau mau salam-salam dulu nih bang?
3: Salam udah aja kak.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kita 8 menit lagi ya di Ruang Rindu. Dan selanjutnya kita ke musik tradisional dan budaya taraga kampung atau lagu Minang pendengar ya. Ya pendengarlah kami hadirkan lagu apa ini? Bimbang. Oh Serempun Kasih Terbuang. Request lagu dari request dari Bang Herman dan ini pendengar. Ya, pendengar langsung saja kami hadirkan.
4: Merah, kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ya baik pendengar, selamat malam pendengar Pro 1 RRT Kengon di 93 MHz. Senang sekali saya Yati masih hadir ya menemani malam Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Dan untuk malam ini kita di Teragak Kampung atau Budaya Minang mendengar ya. Dan untuk tema di malam hari ini pada program Budaya Minang ini pendengar dengan Rumah Gadang, simbol kearifan dan kebersamaan masyarakat Minang. Ya pendengar, Rumah Gadang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau yang banyak ditemukan di Provinsi Sumatera Barat pendengar ya. Ciri paling mencolok dari Rumah Gadang adalah bentuk atapnya yang melengkung menyerupai tanduk kerbau. Bentuk tersebut dikenal dengan istilah gonjong. Konon, bentuk tanduk kerbau ini berkaitan dengan legenda kemenangan masyarakat Minangkabau dalam sebuah perlombaan adu kerbau yang menjadi asal-usul nama Minangkabau. Rumah gadang biasanya dibangun menggunakan kayu pilihan yang kuat dan tahan lama. Menariknya, rumah ini berdiri di atas tiang-tiang besar sehingga lebih aman terhadap gempa bumi yang memang sering terjadi di wilayah Sumatera Barat. Bangunan rumah gadang dibuat tanpa menggunakan paku modern pendengar. Sebagian besar konstruksinya menggunakan sistem pasak kayu yang menunjukkan tingginya kemampuan arsitektur tradisional masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun lalu. Dan selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang juga menjadi pusat aktivitas keluarga besar. Berbagai kegiatan adat, musyawarah, hingga upacara keluarga dilaksanakan di rumah ini. Ya pendengar, akan kami hadirkan ulasan berikutnya setelah lagu yang satu ini pendengar.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.

sepak bola itu 11. Tapi kita gak tahu kenapa harus 11. Kenapa gak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita juga masih di musik tradisional dan budaya dengan tema Rumah Gadang, simbol kearifan dan kebersamaan masyarakat Minang, pendengar. Ya pendengar, filosofi rumah gadang yang membuat rumah gadang begitu istimewa bukan hanya bentuk fisiknya pendengar ya, tetapi juga filosofi yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang diwariskan melalui pihak ibu. Karena itu, rumah gadang menjadi simbol keberlangsungan keluarga dan diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga tersebut pendengar. Karena itu, rumah gadang menjadi simbol keberlangsungan keluarga dan diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga tersebut. Rumah gadang mengajarkan pentingnya kebersamaan. Di dalam satu rumah dapat tinggal beberapa generasi keluarga besar yang hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Ruang-ruang yang ada di dalam rumah gadang juga memiliki fungsi tertentu. Setiap bagian rumah mencerminkan keteraturan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap anggota keluarga. Ya pendengar, selain itu masyarakat Minang memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya adat istiadat yang dijalankan masyarakat harus berlandaskan ajaran agama Islam. Nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang termasuk dalam tata ruang dan fungsi rumah gadang. Rumah gadang juga menjadi tempat berlangsungnya musyawarah keluarga. Berbagai keputusan penting biasanya dibicarakan bersama demi mencapai mufakat. Ya pendengar, nilai demokrasi dan musyawarah yang diwariskan leluhur ini masih relevan hingga saat ini pendengar. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di studio melalui telepon ataupun WhatsApp masih di nomor yang sama. Untuk line telepon di 0821-6585-4676 dan di WhatsApp kami 0852-7082-5272.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja.
0: Ya, baik pendengar, kita break sejenak dari lagu karena ada ingin bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum, kaya cumi.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Sehat ke?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Mas Boy ya?
2: Iya, kaya cumi.
0: Sehat Mas Boy?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Oke. Mas Boy, kita di program Minang nih Mas Boy.
2: Ayati?
0: Iya.
2: Suaranya kecil kali lah.
0: Kecil ya? Kok bisa kecil ya Bang ya? Padahal ini suaranya udah full loh ini Bang. Ya, halo?
2: Halo?
0: Iya. Jelas Bang?
2: Bang.
0: Udah jelas Mas Boy?
2: Udah.
0: Oke. Dibilang ini kita di program lagu Minang ini Mas Boy.
2: Lagu Minang kayak. Lagunya kita aja yang milih kali. Terkenal nggak tahu judulnya kayak.
0: Oke, siap Mas Boy.
2: Salam-salam buat semoga sehat selalu. Gimana? Pak Bor, Kak Jopi, Bang Fajri, Bang Budi, itu aja Kak.
0: Oke, siap. Buat
2: pendengar RRI Kak.
0: Baik Mas Boy. Ya.
2: Saja Kak, assalamualaikum. Terima kasih Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Boy karena sudah bergabung dan menemani kami di program malam ini. Ya baik pendengar, kalau tidak ada lagi yang bergabung, kita hadirkan terus lagu Minang hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti di Donggayu pendengar ya.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: Ya baik pendengar, masih dengan lagu-lagu Minang untuk membersamai kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Dan masih kami hadirkan lagu, akan kami hadirkan lagu Rantau Den Pajauh dari Frans Fit Fauzana.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa tuh?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, mau. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Aku paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya terlalu mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampaikan sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu.

Sebanding sana kaki kami berakasinya ikalau desamu cimu dari tuampa dulu laur kemaru lemuku mengemati mata dari bidong mengucuku baik ikut atau di desa. Bagi lo

Tujuan arena arah besar.

Tua di orang Cikarang.

suara kengidera kukong ngeten nabrak ulang kukutoa.

Kui bui bujarak nuhobi awang-awang nehi hancur minang. Iko ke katamu sampe kui bibi kia istri tiri kogere setia. Nurma imusen alita asali ini mana kami cukup dewasa. Asal mokon kami turmani tidak gelungi kurai tengahan. Awan biang peniru kasih germi

0: Todos tengo noticia.
1: Ah, va. Come on.

아야, 아야.

voy a ocular. Ma

0: Ah, Juan. Iwan po.
1: Lagi ah.
0: Lawan hilang. Kita bingung.
1: Lagi ah.
0: Asahi.

Iwan Cara, tak ayo jarum di gambar kemana.

Diampuni nak aku minta kau.

好啊。

아빠가 말이 심어.

pacaran itu kakek suka embun.

Imanya Rabu muda goya Buka pindah pendirian Cita terlarang tentang musibah Main

makasih, makasih.

the mob.

Rock.

Ujang anta yang tak kerem gerayana terpuji biwani senyaru igo main awak betul yakui sampai aman tuni idro inungo emoji satu merbuang kora orang dicacat nurut penengon dun hati serupnya misi kurang kora setengah bului otak kene aman dulsu suruh je satu ngekau ngeringa orang ngeri sepat iwani orang budu itu tuh neulu kacin tipes kota sayang tujuh bulan korak kene cerita aku heran pelawa hantunya ogoh huru

bomba, pusi la bomba, hondi, hondi, hondi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Anda. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul keputusan yang benar. Saudaraku, keadaan panik bisa menimpa manusia. Kepanikan bisa dirasakan apabila seseorang telah menghadapi masalah yang dianggapnya benar, yang dianggapnya besar maksud kami. Ia berharap mungkin seseorang dapat menemukan penyelesaiannya. Tetapi kenyataannya dua orang saling berbeda pendapat atas masalah yang telah dihadapi. Yang satu kalang kabut sehingga tidak sehat berfikirnya. Yang lain justru terang-terang saja dan dengan santai membawa masalah itu ke alam tidurnya. Mengapa sampai terjadi perbedaan demikian? Sebabnya sederhana saja. Yang pertama, ada orang yang dasarnya tumpul sehingga dia tidak dapat mencerna dengan baik setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia tidak memiliki dan memang tidak terdidik dalam metode berpikir yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemampuan logika rendah, jadilah ia seorang yang buat memahami hakikat terdalam dari suatu peristiwa. Manusia seperti inilah yang biasanya salah anggap, salah tanggap dalam memahami suatu masalah. Masalah kecil bisa dianggap luar biasa, tapi sebaliknya masalah yang besar bisa dianggap biasa-biasa saja. Manusia seperti inilah yang mudah dikecohkan orang, terutama penghasut kawakan. Saudara, yang kedua, ketidaksiapan jiwa seseorang untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau risiko-risiko perjuangan untuk menegakkan cita-cita kebenaran yang dipikulnya. Seseorang yang amat dibayangi oleh rasa takut menghadapi realita yang tidak dikendakinya, senantiasa memiliki jiwa yang goyah. Ia kurang berpasrah diri kepada Allah, ketawakalannya hanya sebatas lidah, sementara kedua matanya amat mengagumi dunia. Rasa cintanya terpaut pada benda-benda. Ia takut kehilangan semua itu. Keadaan ini tidak dapat mendukungnya untuk berpikir tenang dan baik. Kalaupun ia dapat berpikir jernih dan dapat memahami baiknya, baik atau tidaknya, ternyata sebuah masalah besar telah dihadapinya. Ia tidak siap untuk menemukan yang menjadi momok baginya. Ia cepat frustasi dan ingin secepatnya menyelesaikan atau masalah sesuatu masalah sekedar untuk menghindari risiko-risiko yang menghantuinya. Ditetapkan keputusan-keputusan yang unik dan kontroversial dari timbangan al-haq, atau keputusan yang bagi orang yang terjaga fikirannya dan jiwanya itu terasa amat menyedihkan. Nah, saudaraku, hanya sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir. Dan jika rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026, dari Jalan Abdullah Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, mendingan kita bergabung bersama Masjid Muhammad Taqiyun.
1: Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'dah Fardhu Shubuh serta pendengar RRI Cabang Taqiyun dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Haji Hali Hasimi, MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai hamba mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan baik itu ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas. Di samping itu marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah berusaha mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di permukaan bumi ini. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon, Tengku Imam kita yang selalu mengimami kita dalam melaksanakan sholat di Masjid Agung Ruhama ini, ada Bapak Kepala Dinas, ada Kanda Tengku kita Tengku Nasir Risma, dan banyak tokoh-tokoh para Kepala Dinas di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di mana ini juga Pak Gun ini selalu bersama kita di sini, Kepala Dinas Keuangan. Dan yang teristimewa sekali yaitu seluruh jamaah Masjid Agung Ruhama Takengon yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua, apa kata Allah dan Rasulnya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah diawali dengan sholat sunat fajar, maka hamba-hamba tersebut mendapatkan dunia beserta isinya. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengulang kaji dalam rangka menyambut satu Muharram, mari kita tingkatkan iman, ketakwaan dan amal ibadah kita. Kita berbangga hidup di dalam bangsa negara Indonesia ini, karena di sini kita ada dua kali kita bisa mengevaluasi diri kita. Yang pertama pada tahun miladiah dan yang kedua pada tahun qamariah atau tahun hijriah. Jadi kini saatnya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang beriman untuk menyambut kedatangan satu Muharram. Mari kita meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Asr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah di antara kamu mempersiapkan diri untuk hari esokmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mencatat semua amal ibadahmu, titik dan komanya pun amal ibadah kita tidak terluput dari catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah mengembangkan dakwah di kota Mekah 10 tahun
menanamkan akidah, 10 tahun menanamkan akidah, dan 11 tahun kurang lebih yaitu menanamkan syariah, baik di kota Mekah maupun kota Madinah. Ini pertanda bahwa kita sebagai hamba Allah selalu berusaha dan berusaha meningkatkan keimanan kita. Kenapa keimanan itu dulu diutamakan? Karena dengan adanya keimanan itu, ketika ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini semua kecil, ini semua kecil, jabatan saya kecil, tidur saya kecil, keluarga saya kecil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita akan melangkah mencari kebesaran Allah. Kenapa ini terjadi? Karena iman sudah ada di dada kita. Muazin panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari 5 kali sehari semalam. Adakah kita mengajak diri kita sehari semalam 5 kali? Adakah kita mengajak istri kita, anak kita, keluarga kita 5 kali sehari semalam? Adakah? Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia mengajak kita setiap saat 5 kali sehari semalam paling kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu panggilan iman, sehingga kita tergesa-gesa, sehingga kita berusaha dengan sesungguh hati, apapun rintangan, apapun halangan, apapun cobaan. Ketika Allah mengatakan hayya 'alas shalah, marilah kita mendirikan salat, marilah kita mendirikan salat, maka kita bergesa-gesa melaksanakan salat apapun aktivitas hidup kita. Apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai pekerja kantor, apakah kita sebagai TNI Polri, kalau sudah Allah mengatakan hayya 'alas shalah, kita menuju panggilan itu. Kemudian Allah mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Siapa yang memanggil kita? Siapa yang memanggil kita? Allah SWT mengatakan kepada kita, hai hambaku, kau ingin kemenangan, hayya 'alal falah. Hadiri itu, hadiri itu, dekati itu, kalau kamu ingin kemenangan. Saya tidak ingin kemenangan, saya kerja kantor saja, saya ngutip kopi saja, saya ngobrol saja, saya minum kopi di warung saja, saya main ini saja, saya main itu saja. Saya tidak mau menghadapi kemenangan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita segalanya, dan Allah mengatakan kepada kita, mari kita menuju kemenangan. Tapi kita tidak hiraukan panggilan Allah itu. Ini kenapa? Karena keimanan di dalam dada kita itu belum terpatri. Ada tengku guru kita, semoga surga tempatnya, yaitu amal Dr. almarhum Muhammad Ibrahim mengatakan, kalau belum segera dia menunggu panggilan Allah ketika azan, berarti cahaya dan manisnya iman belum ada dalam hatinya. Cahaya dan manisnya iman itu belum ada dalam hatinya. Tetapi kalau sudah ada cahaya dan manisnya iman itu di dalam hatinya, ketika Allah memanggilnya, dia bergesa-gesa menuju panggilan itu. Kemudian Allah mengatakan, kita semua dalam hidup dan kehidupan ini mencari keuntungan. Siapapun di antara kita semuanya pasti mencari keuntungan. Apakah kita sebagai pejabat, sebagai dosen, sebagai aparatur negara, sebagai pengusaha, sebagai petani, semuanya kita mencari keuntungan. Kenapa Allah mengatakan kalau melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat? Kalau melaksanakan sholat sendiri di rumah 1 derajat? Itu Allah mengatakan. Kenapa kita tidak mau mengejar yang 27 derajat itu? Alhamdulillah kita semua ini sudah diberikan oleh Allah manisnya iman, sudah diberikan oleh Allah kekuatan iman,
sehingga ketika Allah mengatakan salat berjamaah itu 27 derajat, maka kita mengejar dan mengejar salat berjamaah itu apapun kondisi dan situasi kita. Hormat komandan, hormat Pak Ketua, hormat bos, aku semiang meloboh. Saya rasa tidak berani dia mengatakan, kamu jangan salat dulu ya, kamu jangan salat dulu ya, tidak berani dia. Izin salat, pasti dia mengatakan tersenyum. Tidak berani dia membantah kita. Kenapa kita tidak berani mengatakan izin salat sebentar? Bukan berhenti pada waktu azan itu. Datangi, kejar panggilan Allah itu, bukan berhenti sebentar. Kenapa? Saya sering mengatakan, penceramah sering mengatakan, panggilan Allah itu, maut itu kita kan tidak tahu. Siapa berani jamin waktu rapat itu kita tidak meninggal dunia? Siapa berani jamin? Siapa berani jamin? Allah mengatakan waktu salat sudah tiba, tapi kita masih mempermainkannya. Ketika itu Allah panggil kita, siapa yang bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab? Kata Allah, kamu sudah saya kasih waktu salat, tapi kamu tidak mau salat. Berarti waktu itu kamu meninggal dunia, waktu itu kamu gugur salatmu, kamu tidak salat. Siapa bertanggung jawab? Siapa bertanggung jawab? Apakah pimpinan kita itu bertanggung jawab? Tidak. Yang bertanggung jawab kita diri sendiri. Itulah makanya Allah SWT bersama Rasulnya mengatakan, iman dulu terpatri dalam hati. Kondisi dan situasi apapun, kita insya Allah meningkatkan ketakwaan dan amal soleh. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hakikatnya Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya sedikitpun. Tidak pernah. Allah itu menginginkan kita lahir fitrah dan kembali juga kita fitrah. Tidak ingin Allah itu. Sebagaimana firman Allah, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yadzlimunan nasa walakinan nasa yadzlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun, akan tetapi hambanya itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ketika Allah panggil kita sholat, kita membangkang, kita mempermainkannya. Ketika Allah panggil kita beribadah, kita membangkang dan mempermainkannya. Untuk itu, ini adalah bulan Muharram telah tiba. Maka mari kita sambut bulan Muharram ini untuk mengkaji, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT, kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Agung Rumah Mak ini, semoga keimanan kita ini, amal ibadah kita ini terus dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan usaha kita, dakwah kita, semoga istri kita, anak kita, cucu kita, tetangga-tetangga kita, teman kita, sahabat kita dapat kita bawa satu demi satu. Demikianlah lebih kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Nak, saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah ini.

Aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan jawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ikuti Warta Tagalog. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Kasarnya rasa cintanya pada sang sahabat. Begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.
1: Iya, benar. Pro 1 RRI Tangkon, saat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Aceh Tengah undang Menteri Fadli John buka PPN ke-15 di Takengon akhir Juni 2026. Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John membuka pertemuan penyair Nusantara atau PPN ke-14 maksud kami yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadli John buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Aceh saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
2: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan, sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah identik dengan selalu menghargai budaya, dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita. Karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
1: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan kata Bupati Heli akan menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23 Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
3: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
4: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
3: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Personil Koramil Bukit Gotong Royong bersihkan sampah di sekitar jembatan B Karangrejo. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan, personil Koramil 06 Bukit melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan sampah.

0: Kegiatan tersebut dan Ramil juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya sampah yang dibuang sembarangan selain menimbulkan bau tidak sedap, juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan menjadi sumber berbagai penyakit yang dibawa oleh serangga seperti lalat dan lainnya. Jembatan Beli Kampung Karangrejo merupakan akses vital bagi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melakukan.
1: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PAD daerah. Berikut laporan Sanusi.
2: Tim Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helio menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemah pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
3: Kemudian, terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tanda tangani surat perintah besok kita mulai kerja.
2: Beberapa pemetaan permasalahan kata Bupati berpotensi menimbulkan kehilangan PAD daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Festival Lido meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya.
0: Bupati Bener Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Bener Meriah Khairmansyah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Khairmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
0: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemkab Aceh Tengah undang Fadli John buka PPN ke-14 di Takengon akhir Juni 2026. Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian telah kita ikuti Warta Tanogayo bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah. Dan pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah, frekuensi 90,1 MHz.

0: stosunkunya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Saudara pendengar, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.